0: Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2022.

Teman-teman Pro 2, Dini masih ngomongin soal gimana caranya untuk mengatur supaya mengonsumsi daging saat Idul Adha itu tetap baik ya, tetap yang normal-normal aja. Karena memang identik banget nih Idul Adha dengan konsumsi berbagai hidangan berbahan dasar daging dalam jumlah yang banyak. Daging sapi, kambing maupun domba gitu kan, dikonsumsi bersama keluarga selama momen Hari Raya Idul Adha itu. Sampai di hari ini pun masih sepertinya ya. Tapi itu tadi, konsumsi yang berlebihan bisa beresiko memicu kekambuhan penyakit asam urat. Jadi harus hati-hati banget, okay? Nah, untuk mencegah, disarankan selain membatasi konsumsi daging merah, pilihlah sumber protein rendah purin seperti ayam atau ikan. Ini bisa jadi alternatif lebih aman dikonsumsi. Selain itu juga, potongan daging dengan kandungan lemak lebih rendah. Lemak jenuh dalam daging itu bisa sangat mempengaruhi metabolisme asam urat sehingga memicu gangguan kesehatan tertentu. Jadi dikontrol ya porsi makan dan memperbanyak konsumsi air putih setiap harinya secara teratur.

0: Sin City.
1: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

104,2 FM teman Pro 2. Balik lagi, Dini masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan Dini pengen kasih kamu informasi dulu nih teman Pro 2 ya, dimana ada konten kreator TikTok ya, Reizuka Ari, yang mendadak jadi sorotan netizen nih. Sorotan terhadap Reizuka ini setelah mengunggah video yang memperlihatkan dia menenggak belasan pil suplemen atau vitamin sekaligus. Dokter mengingatkan dampak buruk mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh ya, di mana dokter spesialis penyakit dalam Putu Aryanugraha mengatakan minum belasan suplemen sekaligus itu nggak bagus untuk tubuh karena bisa menyebabkan overdosis. Interaksi antar suplemen zat besi dan kalsium justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh. Kemudian beban pada ginjal dan hati karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, jadi akan mengganggu dalam mengeluarkan limbah dari tubuh gitu. Kalau misalnya semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, ini akan mengganggu bagaimana ginjal dan hati dalam mengeluarkan zat limbahnya. Efek sampingnya itu mual, terus ya terlalu banyak suplemen itu lebih sehat itu adalah mitos gitu. Dan jadi viralnya video influencer ini tentunya berbahaya gitu ya. Pokoknya teman Pro 2 harus benar-benar ngecek dulu nih kira-kira asupan vitamin yang cocok untuk tubuh kamu itu vitamin apa dan seberapa dosisnya. Jangan sampai sekaligus gitu, apalagi hanya ikut-ikutan karena pengen viral misalnya, atau ada challenge misalnya dari para influencer atau yang kamu lihat di media sosial ya. Jadi benar-benar harus bijak dalam bermedsos.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

104,2 FM teman Pro 2. Selamat pagi dulu untuk kamu. Mungkin lagi sarapan, dan sarapannya itu lebih ke sarapan sehat ya. Sayur-sayuran, rebus-rebusan. Proteinnya dari telur misalnya. Kalaupun makan daging ya, daging ayam sekalipun, semuanya rebusan. Dan menggunakan minyak yang pastinya tidak menyebabkan kolesterol naik juga. Wow, berarti emang benar-benar sudah berpindah ke makanan sehat nih. Karena dilihat nih, ada satu informasi dulu teman Pro 2, di mana ada kesenjangan tingkat konsumsi pangan antar provinsi di Indonesia itu katanya masih terasa besar banget. Bayangin, Papua Tengah menjadi provinsi dengan tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan tertinggi di Indonesia, yaitu 32,3%. Kemudian NTB sendiri nih, wah keren banget nih NTB. NTB ini 2,67%. Wow, berarti udah cukup banget. NTB ini emang ada semuanya sih ya. Ada sawah, gunung, laut, hasil buminya itu banyak gitu. Jadi kita seneng. Ya, jadi kesenjangan ini teman Pro 2, secara nasional rata-rata ketidakcukupan konsumsi pangan berada di angka 7,89%, yang berarti sekitar 7 dari 100 penduduk belum mengonsumsi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi minimumnya. Dan indikator ini disebut prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, yaitu persentase penduduk yang konsumsi energinya berada di bawah standar kecukupan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Jadi data ini dihitung dari survei rumah tangga BPS dan digunakan untuk melihat kondisi akses serta konsumsi pangan di berbagai wilayah di Indonesia, bukan untuk menilai individu secara langsung ya, tapi benar-benar melihat secara rata-rata nasional tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia yang berada di angka 7,89%. Jadi emang ada ketimpangan banget, yang konsumsi pangan rendahnya itu tinggi banget, kemudian konsumsi pangan tingginya itu udah masuk ke angka 2,67% saja.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: jack it up.
1: Seratus empat koma dua FM teman Pro 2 yang lagi bingung banget nih mau pakai baju yang mana ya kira-kira, karena yang namanya mau ke suatu tempat itu kadang harus sesuai temanya, harus estetik lah gitu, pokoknya banyak hal yang dipikirkan deh ya, sampai akhirnya ya udah milih yang itu lagi gitu loh, padahal kemarin baru beli. Waduh teman Pro 2, kamu pernah dengar nggak sih namanya limbah fashion? Dan saat ini limbah fashion ini sudah menjadi krisis global dengan estimasi 92 juta ton limbah tekstil yang dibuang ke TPA setiap tahun. Kalau di Indonesia sendiri, sampah tekstil diperkirakan mencapai jutaan ton ya, dan ini bisa mencemari lingkungan, kemudian menghasilkan gas metana, dan juga akan berkontribusi besar terhadap emisi karbon dunia. Waduh, gak mau banget dong teman Pro 2 ya. Makanya fakta-fakta mengenai krisis limbah fashion saat ini kayaknya kamu harus tahu deh. Tapi setelah kamu simak dulu yang mau dengerin single dulu ya, biar semakin semangat, karena Dini masih sampai jam 10 pagi nanti ya nemenin kamu di Spada. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Jack it up. Teman Pro 2, untuk memperhatikan lingkungan memang gak bisa sendiri ya. Kita harus bareng-bareng punya komitmen untuk memulai dari hal-hal kecil dulu. Kayak kita perhatikan nih seperti apa kita mengkonsumsi atau makanan ya, atau seperti apa kita berbelanja pakaian, terutama yang sering sekali luput sih selama ini. Karena limbah fashion itu ada beberapa faktanya tentang krisis limbah fashion saat ini. Yang menjadi masalah itu adalah industri fashion menyumbang hingga 10% emisi karbon global dan menjadi polutan air terbesar kedua. Check it out. Berarti setelah plastik ya teman Pro 2 ya. Kemudian rendahnya daur ulang juga, karena dilihat ini kurang dari 1% limbah tekstil global yang didaur ulang kembali menjadi pakaian baru. Yang ketiga itu adalah dampak lokal. Menurut data, produksi pakaian membludak karena tren fast fashion menyebabkan Indonesia menghasilkan sekitar 2,3 juta ton limbah tekstil. Waduh, ini kan serem banget ya. Jadi memang industri mode dunia ini tidak hanya menghasilkan sejumlah besar emisi karbon dioksida, tapi juga memproduksi tumpukan limbah tekstil yang semakin sulit nih dikelola. Jadi limbah yang berupa serat tekstil tuh ya, kemudian juga sisa potongan, bagian-bagian yang dipotong itu jumlahnya bisa mencapai lebih dari 92 juta ton per tahun loh teman Pro 2. Dan hal inilah yang menimbulkan tantangan global, karena produksi tekstil dunia udah berlipat ganda dalam 2 dekade terakhir. Jadi memang potensi limbah fashion ini terjadi ya, tidak ada perubahan gitu, meningkat justru signifikan dalam cara produksi dan konsumsi tekstil. Waduh, gimana nih? Pastinya daur ulang limbah tekstil ini kan sebenarnya solusi ya teman Pro 2 ya, yang menjanjikan juga gitu untuk mengurangi penggunaan sumber daya dan melindungi lingkungan dari dampak industri fashion sebenarnya. Oke, Dini pengen ngajak kamu pastinya untuk ikutan di polling. Polling at Pro 2 FM Mataram atau Facebook di Pro 2 RR Mataram, teman Pro 2. Kamu tinggal tap memilih aja ya, karena Dini pengen tahu seperti apa sih langkah nyata kamu untuk mengurangi limbah fashion. Yang pertama, apakah bijak dalam belanja? Yang kedua, donasikan atau jual kembali? Yang ketiga, buat baju daur ulang? Atau yang keempat, beli thrift aja? Silakan kamu pilih, nanti Dini bakalan baca siapa aja yang sudah memilih, kemudian apa yang dipilih. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune aja terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Gea Indrawari yang satu ini judulnya 1000 kali ya. Kita masih ngomongin soal limbah fashion yang dimana ternyata nih limbah fashion ini terutama daur ulang limbah tekstil adalah salah satu solusinya gitu untuk menghindari limbah fashion itu tadi ya. Ya untuk mengurangi penggunaan sumber daya dan melindungi lingkungan dari dampak industri fashion itu memang gak mudah, karena misalnya seperti infrastruktur dan juga teknologi daur ulang tekstil secara global itu belum mampu mengimbangi besarnya volume limbah yang dihasilkan. Check it out. Sehingga potensi daur ulang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal ya, karena selama ini sebagian besar limbah tekstil dunia masih belum bagus gitu pengelolaannya. Ini pun disebutkan oleh Ecobusiness ya, menurut laporan lembaga Circle Economy tahun 2024 aja yang berbasis di Amsterdam, diperkirakan 61% limbah tekstil dikubur di pembuangan akhir atau dibakar, dan ini bisa membahayakan lingkungan serta kesehatan manusia. Jadi memang solusinya masih solusi lama ini teman Pro 2 ya. Perkiraan ilmiah pun menunjukkan bahwa lebih dari separuh limbah tekstil terbuat dari serat sintetis berbasis bahan bakar fosil seperti polyester yang gak pernah terurai dan juga meninggalkan jejak mikroplastik dan pastinya akan merusak tanah gitu. Solusi cepat lainnya seperti membakar limbah untuk menghasilkan energi ini bakalan mencemari udara dengan partikel dan gas rumah kaca juga. Dan saat ini kurang dari 1% limbah tekstil didaur ulang menjadi serat baru di Eropa. Namun menurut studi tahun 2022 oleh perusahaan konsultan manajemen McKinsey ya, dengan investasi dan peningkatan teknologi angka itu bisa ditingkatkan menjadi 70%, dan inilah peluang besar untuk mengurangi dampak lingkungan industri fashion.

0: Bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM Mataram.

104 kamu di FM Teman Pro 2. Balik lagi, Dini masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 yang baru aja selesai aktivitasnya yang banyak itu ya. Semoga aja single-single di Pro 2 pastinya terus bisa membuat kamu semangat. Dan Dini mau cek dulu untuk yang udah ikutan di polling kita ya untuk pagi hari ini mengenai limbah fashion ya. Jadi limbah fashion yang cukup mengkhawatirkan sih saat ini Teman Pro 2 ya, dimana memang sebagian besar sisa limbah pakaian ini tidak diolah kembali gitu. Daur ulang tekstil sendiri itu masih lumayan sulit. Dan memang kalau dilihat di samping daur ulang ya, para peneliti juga ingin agar ada langkah-langkah ya untuk memangkas jejak lingkungan industri, seperti misalnya membuat pakaian yang lebih tahan lama dengan desain yang mudah didaur ulang juga. Kemudian bagaimana caranya supaya mempromosikan gitu atau sosialisasi mengenai perbaikan pakaian itu, penjualan kembali atau penyewaan pakaian bekas juga gitu ya. Coba kita lihat dulu pendapat dari Teman Pro 2 ya, langkah nyata untuk kurangi limbah fashion. Wow, sudah banyak sekali yang ikutan. Ada yang memilih bijak dalam belanja. Ini yang memilih bijak dalam belanja ini 50% ya. Kemudian ada juga yang memilih donasikan atau jual kembali 17% orang. Kemudian buat baju daur ulang 17% dan beli thrift aja 17%. Berarti ini yang memilih bijak dalam belanja ini paling banyak nih Teman Pro 2, setengah dari pemilih lah gitu ya di polling yang Dini share di Spada polling yang ada di Instagram dan juga Facebook. Jadi untuk kamu yang masih pengen ikutan, boleh banget ya, langkah nyata ala kamu nih untuk mengurangi limbah fashion, boleh banget kamu pilih apakah bijak dalam belanja, donasikan atau jual kembali, atau buat baju daur ulang, atau beli thrift aja. Yang mana kira-kira?

0: Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, teman Pro 2. Dan thank you banget untuk kamu yang udah ikutan ya untuk edisi hari ini, terutama untuk teman Pro 2 yang benar-benar mau untuk peduli sama limbah fashion ya. Artinya adalah teman Pro 2 udah punya atau memikirkan cara-cara supaya terhindar dari yang namanya limbah fashion yang berbahaya ini. Ya, mulai dari kurangi pembelian atau beli pakaian dengan bijak dan pilih fashion yang berkelanjutan atau sustainable fashion. Donasikan atau jual kembali ya, daripada membuang, kamu bisa salurkan pakaian layak kamu ke platform donasi terpercaya, atau kamu bisa jual kembali, atau dengan cara pakaian daur ulang, kamu bisa sulap baju kamu yang udah gak kepake menjadi barang multiguna seperti tas belanja atau apalagi ya, kayak jadikan perca gitu sih. Ya gitu deh, supaya industri fast fashion ini tidak menghasilkan limbah tekstil yang tidak bisa didaur ulang gitu, teman Pro 2. Dan mungkin juga dengan cara kamu membuat satu project gitu, gimana caranya menangani limbah fashion melalui penelitian atau melalui inovasi ya. Thank you teman Pro 2 yang udah stay tune di sini, karena waktu dini mesti udahan dulu nih. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Dini yang bertugas pamit, keep stay tune, jangan lupa download RRI Digital, dan informasi-informasi terupdate juga hanya di Pro 2. Bye-bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Indonesia tengah saat yang terbacakan Info Pro 2 bersamanya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, semangat menjemput prestasi dalam dunia olahraga di Nusa Tenggara Barat terus diperkuat. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Dikpora NTB tengah mematangkan pelaksanaan kejuaraan provinsi atau kejurprov tingkat pelajar yang akan mempertandingkan 11 cabang olahraga atau cabor. Ajang bergengsi ini disiapkan sebagai wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dari seluruh kabupaten kota di NTB. Kejurprov tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi prestasi olahraga sejak usia pelajar. Kepala Dinas Dikpora NTB Syamsul Hadi melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Agus Sukmayadi mengatakan kalau persiapan pelaksanaan terus dimatangkan bersama seluruh pengurus provinsi atau pengprov cabor terkait. Kita lanjut ke berita kedua. Tim Kesehatan Hewan Kurban Dinas Pertanian Kota Mataram menemukan puluhan hewan kurban berpenyakit kulit dan sejumlah ternak yang belum memenuhi syarat kurban saat inspeksi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemeriksaan dilakukan di 58 lapak penjualan hewan kurban yang tersebar di Kota Mataram sejak 12 Mei 2026. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Mataram Lalu Hapiludin mengatakan tim menemukan sekitar 15 hingga 20 ekor ternak mengalami penyakit kulit atau skabies serta 5 ekor ternak mengidap gangguan mata. Menurut Hapiludin, penyakit kulit pada ternak umumnya dipicu kebersihan kandang yang kurang terjaga selama proses penampungan dan penjualan hewan kurban. Meski demikian, Distan memastikan penyakit tersebut tidak membahayakan secara fatal dan masih bisa ditangani cepat oleh petugas kesehatan hewan. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM. Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produa Hitlist. Selamat pagi teman Produa. Ini kembali hadir menemani kamu di edisi hari ini 29 Mei 2026. 3 hari lagi teman Produa, kita mengakhiri bulan Mei dan masuk di pertengahan tahun 2026. Emang boleh enggak kerasa ini? Aku yakin teman Produa udah berusaha yang terbaik dan pertengahan tahun mulai ngerasa sedikit ngos-ngosan ya, kayak kok akhir-akhir ini rasanya agak berat gitu ya. It's okay teman Produa, yuk kita bawa asik aja. Aku ringanin beban teman Produa ya dengan ngajakin kamu untuk dengerin lagu-lagu kesayangan kamu. Jadi untuk teman Produa yang mau dengerin lagu-lagu favoritnya atau mungkin lagi suka dengerin satu lagu yang ini bukan yang lagi ngetren sih, cuman menurut aku mau 1000 kali diputer pun aku bakalan terus dengerin lagu ini, yuk boleh di request dari sekarang di 081 9020 5700, bisa juga lewat Instagram di @produfmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital seperti biasa. Yang ditunggu requestan kamu sampai di pukul 12 siang.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Oke, teman Pro 2, tadi udah beberapa single yang aku puterin. Dan single barusan judulnya Good Night, ini dari Raffi Sudirman ya, di request sama Ananta. Katanya lagu ini enak banget, the world should know about this song. Memang sih lagunya Good Night ya, kayak ya ini masih pagi banget untuk say good night. Tapi kalau kita punya seseorang yang spesial yang selalu ucapin good night, itu rasanya benar-benar kayak gak jadi tidur. Itu kalau Pro 2, jangan tidur dulu karena masih pagi ya. Dan yang ini mau lanjut lagi untuk puterin single berikutnya. Yang satu ini di request sama Novi. Ya, katanya Novi mau dengerin singlenya Ziva Magnolia barengan sama Caleb J ya, dengan Against the Out. Oh, okay, gitu aja judulnya, Against the Odds. Against All the Odds. Oke, okay, kalau gitu. Habis itu juga ada yang mau dengerin single dari Ryan Pono dengan Tanya Hati. Ini juga ada versinya Ziva Magnolia kan, tapi katanya mau dengerin yang versi original. Teman-teman juga harus tahu versi originalnya itu enggak kalah nyelekit di hati dan enak banget. Sebenarnya versi live-nya juga bagus sih, tapi kalau misalnya enggak ada versi live-nya enggak apa-apa, versi studio aja. Okay. Terus ada juga single yang mau didengerin sama Rebecca. Katanya mau diputerin Glenn Samuel Bricia Jody barengan sama Andi Rianto, judul lagunya Makin Aku Cinta. Oke, sementara ini dulu yang bakal aku puterin untuk teman Pro 2. Untuk single-single berikutnya masih aku tampung dulu, mumpung masih ada waktu. Gak apa-apa teman Pro 2, langsung gabung aja melalui WhatsApp, melalui Instagram, ataupun melalui RRI Digital.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

mantep banget. Jujur ya tahun pro-2 dulu waktu zaman idol berisi ya Jody itu jadi salah satu idol yang aku dukung ya. Sempat kirim-kirim SMS sedikit lah waktu itu. Kalau yang idol-idol belakangan ini aku jarang nonton karena ya ampun malam banget, aku pengen tidur lebih cepat. And by the way, aku juga sampai sekarang ya kalau misalnya nyanyi lagu Jealous itu pakai improvisasinya Bersia Jod. Jadi kayak enak banget improvisasinya walaupun agak susah, tapi thanks ya Jod. Kamu sangat membantu aku untuk mengimprove ya. Ya pokoknya teman Pro 2, aku masih punya waktu panjang banget untuk nemenin kamu di Pro 2 Hitlist edisi hari ini. Untuk yang mau request, tenang aja, kamu masih bisa masuk kok ke dalam listnya. Dan kita lanjut ke single-single berikutnya yang udah tidak sabar dan dinanti-nanti ya. Ini kayaknya impian setiap pasangan, yaitu Kisah Tanpa Pisah. Ini single dari Adhikara Fardi dan di request sama Fadli. Aduh aku sampai bingung kan Fardi dan Fadli. Terus ada juga yang mau dengerin Teddy Aditya dengan Sombar. Ada juga Kunto Aji dengan Masih Asik Sendiri. Ini kayaknya di request sama Tawan Pro 2 yang terus-terusan ditanyain mana pacarnya, kapan nikahnya. Kayak ya udahlah ya Tawan Pro 2, kayak nikmatin aja gak sih hidup ini.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

asik sendiri dan masih terus asik sendiri. Gak apa-apa sih teman pro 2 ya. Kayak kita punya hak atas hidup kita untuk menjalin hubungan, untuk menentukan jalan hidup kita. Kalau misalnya memang di usia yang udah berkepala 3 tapi masih pingin sendirian, gak apa-apa banget. Yang penting kamu menikmati hidup kamu, kamu bahagia, kamu melakukan semua yang mungkin sempat tertunda dalam hidup kamu waktu usia 20-an, kerja dengan sungguh-sungguh, menabung yang banyak. Ya entah untuk apapun itu, mungkin nabungnya untuk pergi ke luar negeri, atau mungkin ya udah sambil asik-asik sendiri, ya nabung buat nikah kali gitu ya, atau buat beli rumah, beli mobil. It's up to you. Jangan biarin orang-orang mengatur apa yang kamu lakukan ya. Kayak misalnya, aku masih pingin jalan-jalan. Udah umur segini kok masih mau jalan-jalan sih, cari pasangan sana. Mau dibayarin kah ini nikahannya sampai minta cari pasangan? Baik banget deh. Ya pokoknya dia bawa asik aja semua kisah hidup kamu, semua rencana-rencana kamu. Aku percaya kalau semuanya bakalan baik-baik aja ya. As long as you're happy, everything will be fine. Okay. Nah, selama teman pro 2 happy juga, aku bakal puterin lagu-lagu apa aja ya yang bakal aku putarkan untuk teman pro 2 sepanjang pro 2 hit list. Jadi cepetan untuk request nih, aku udah mulai kehabisan listnya. Biar masuk lagi list yang baru ya. Sambil nungguin, aku mau lanjut ke requestan berikutnya. Karena tadi ada Cindy yang mau dengerin single dari Rahmania Astrini dengan Back to You. Ya, terus ada juga yang mau dengerin single dari Koldiak dengan No Makeup.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, yeah, nomor 2 bersama single dari Daniel, ya, Daniel Cesar. Aku gak mesti ingat tuh cara bacanya. Yang jelas bukan Cesar yang na-na-na-na-na-na. Ya, Japanese denim ya teman. Bro, Daniel tadi di request sama Ninda. Ya, thank you for requesting. Kita lanjut lagi ke requestan berikutnya teman. Bro, 2 nih udah ada yang kayak, kakak-kakak punya aku, kapan punya aku, kapan? Sabar ya, karena udah ada yang mau dengerin singlenya Josh Florentino ya, yang judulnya Dan Terjadi Lagi. Ini Ray yang request. Dia memang fansnya Josh banget. Dia udah tahu Josh itu dari zaman Bintang Radio, makanya dia tahu lagu ini. Dan sebenarnya sayang banget sih udah diperkirakan ekspektasinya ya, Josh Florentino ini bisa lolos sampai ke 3 besar lah gitu seenggaknya. Tapi ya menurut aku sih gak apa-apa ya, kemarin kan Josh ada di 5 besar. Dan seperti mahal ini kalau gak salah juga di 5 besar. Siapa tahu suksesnya juga nular ya kan. Kayak Marion Jola, jujur waktu kemarin Josh collab barengan sama Marion Jola bener-bener kayak panas. Mana lagi ganteng-gantengnya ya Josh ya, dengan penampilannya, appearance-nya, fashion terbarunya. Kayak ada yang komen begini, ini keluar pas lagi ganteng-gantengnya gitu. Jadi kayak bener juga lagi. Mungkin Josh udah mulai menemukan ritmenya di saat-saat itu. Tapi sayangnya harus keluar, it's okay. Nanti auranya, personanya bisa lebih ditambahin lagi ya Josh ya, waktu mengulik dan juga memproduksi lagu-lagu kamu. Okay, kita juga bakalan lanjut ke single berikutnya. Ada yang mau dengerin single dari siapa nih? Okay, ke single Drift dengan Tragedy ya. Tahun Pro 2 ada juga yang mau dengerin single dari Khalid dengan Young, Dumb and Broke.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Teman terbaik kamu,
4: Brodo FM Mataram.

0: for kids.
1: Yuhu, teman Pro 2. Udah 1,5 jam loh ya yang nemenin kamu untuk hari ini. Masih ada sisa ya kurang lebih 24 menit lagi. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih mau request, aku masih terbuka ya kesempatannya untuk teman Pro 2. Jadi segera request sekarang ya teman Pro 2. Aku lanjut ke single berikutnya. Ini ada yang mau diputerin single dari dari Jenny bareng sama Tame Impala dengan Dracula. Ada juga yang mau dengerin Twilight Zone dari Ariana Grande. Dan masih ada satu single lainnya.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Sempat 4,2 Pro 2 FM Mataram.

Alright, tahun Pro 2. Wow, makin menipis waktu ini untuk menemani kamu di Pro 2 Hitlist ya. Jadi aku bakal puterin 2 single dulu. Ada single dari Madison Beer dengan Bad Enough, terus ada juga Seventeen dengan Tiny Light.

enggak, belum waktunya pulang. Ini waktunya untuk berganti acara aja sih. Habis ini bakalan ada budak kreatif untuk teman Pro 2. Dan kita bahas seputaran UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital. Sebelum itu aku bakal puterin satu single terakhir dari miliknya Miley Cyrus dengan Younger You.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lagi dan lagi teman Pradua. Ya, ini menemani teman Pradua di Santai Siang. Dan sekarang sudah waktunya kita ke Muda Kreatif. By the way, ini kebetulan aku tuh lagi ngelihat satu video yang dimana kita semua tahu kalau Jepang itu sering dipuji dengan teknologi-teknologi yang mereka miliki. Teknologi sesederhana packaging untuk makanan gitu ya, kayak oh my god, ternyata dengan cara membuka yang seperti itu efisien, tangan kita nggak kotor dan nggak banyak sampah juga. Wah, itu tuh benar-benar teknologi yang bagus banget teman Produa. Nah, jadi aku pingin bahas sesuatu tentang packaging yang menarik tapi juga efisien gitu ya teman Produa. Mungkin ini bisa membantu memberikan ide untuk kamu yang lagi berusaha untuk membuat satu bisnis baru. Ntar ya kita bahas bareng-bareng, tapi kita jeda dulu dengan lagu. Dan setelah ini bakalan dikumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataramnya di pukul 12 lewat 16 menit.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke, teman Pro 2. Ini dia beberapa packaging dengan teknologi Jepang yang bisa kamu pakai. Mungkin sesuai dengan produk yang kamu punya ya. Yang pertama, pembungkus onigiri praktis atau pull tab ya. Jadi kemasan plastik dengan pita sobek di bagian tengah ini tuh bisa memudahkan konsumen ya untuk memisahkan rumput laut dan juga nasi supaya tetap renyah. Tapi ini tuh yang bikin orang-orang jadi suka tuh karena gampang dan gak bikin tangan tuh jadi kotor. Ngerti kan? Kayak biasanya ada stepnya gitu. Bukanya bagian ini dulu, ditarik, baru buka kiri, buka kanan. Nah kayak gitu ya teman produk ya. Ada juga wadah bento kompartemen ya. Jadi desain kotak makan bersekat ini ya bisa memaksimalkan ruang supaya berbagai jenis makanan seperti nasi, lauk, dan juga saus itu muat di dalam satu wadah yang ringkas. Origami bukan sembarangan origami dari kertas lipat ya teman Pro 2, tapi ini kemasan origami serbaguna. Jadi menggunakan kertas lipat seperti pembungkus coklat ya, tahu kan yang dilipat-lipat itu biasanya. Nah, ini tuh juga bisa memudahkan dan juga membuat packaging jadi menarik gitu teman Pro 2. Selain karena efisien, kemasan origami serbaguna ini ramah lingkungan dan dapat dibuka menjadi wadah makanan darurat kayak gitu. Masih ada sih yang lainnya teman Pro 2 sebenarnya, tips-tips ataupun ide-ide pembungkus makanan ya dengan teknologi Jepang yang bakal aku sampaikan. Tapi kita bakalan dengerin dulu single-single yang mau lewat ini, baru setelah itu kita lanjut untuk ngobrolin packaging modern ala Jepang.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman berdua. Untuk packaging berikutnya, ini ada kemasan botol vakum kedap udara ya. Jadi botol kecap atau saus dengan katup khusus yang mencegah oksidasi dan hanya mengeluarkan cairan saat ditekan aja. Ini tuh kayak bisa membuat produk itu jadi lebih awet, terus minim terkena bakteri. Pokoknya higienisnya tuh benar-benar terjaga banget teman produk. Ada juga desain universal atau barrier free, di mana desain packaging yang satu ini nggak cuman untuk istilahnya kenyamanan dan juga efisiensi sebagai packagingnya, tapi juga ramah untuk semua orang, karena ini tuh packaging yang bisa menambahkan huruf braille atau pola taktil pada kemasan supaya mudah diidentifikasi oleh penyandang tunanetra dan juga kelompok rentan lainnya. Jadi kayak kalau teman-teman yang tunanetra itu kan pasti bingung ya, mau cari produk itu ada apa aja sih produknya, tulisannya tuh apa aja, kandungannya apa aja. Karena agak susah ya, mungkin mereka carinya jadinya lewat bantuan Google untuk oke, produk ini, merek ini, isinya apa aja. Nah jadinya kayak gitu. Tapi dengan desain universal atau barrier free ini bisa membantu teman-teman penyandang tunanetra untuk memilih dan juga mengidentifikasi produk gitu ya. Ada juga yang namanya seni susumi teman produk, atau pembungkus kain. Jadi menggunakan kain atau furoshiki untuk membungkus barang itu tuh sangat efisien dan dapat digunakan kembali alias ramah lingkungan teman produk, dan mudah disesuaikan bentuknya sesuai dengan produknya.

Iya, teman Pro 2. Itu dia tadi beberapa ide packaging yang mungkin bisa membantu teman Pro 2 supaya lebih kreatif, lebih efisien, dan juga lebih menarik untuk customer ya teman Pro 2. Nah, karena waktu yang udah habis untuk muda kreatif, kita bakal lanjut ke zona olahraga. Kita bakalan update informasi terbaru soal dunia olahraga.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

kamu masih di 104,2 FM Radio dari Mataram, teman terbaik kamu. Dan Yaning udah ready nih mau kasih teman Pro 2 informasi-informasi seputaran dunia olahraga ya.

olahraga bulu tangkis, terus ada juga olahraga basket. Nah, sama masih kulit lihat lagi, ntar lah ya tahun pro 2 ya. Aku bakalan pilih satu-satu untuk informasi-informasinya. Yang penting tahun pro 2 stay tune aja terus. Nah, kalau memang tahun pro 2 pingin tahu informasi lebih banyak dan juga lebih lengkap, kamu bisa langsung kunjungi laman rri.co.id untuk baca secara langsung informasi olahraganya.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

Alwi Farhan melaju ke perempat final Singapura Open 2026 yang siap menghadapi Kodai Naraoka ya tahun kedua, dan duel ini tuh bakal menjadi ujian yang penting karena Alwi Farhan ini akan menghadapi Kodai Naraoka untuk memperebutkan tiket menuju semifinal. Yang jelas Alwi sendiri merasa kalau perjalanan ini belum selesai dan masih banyak banget babak-babak selanjutnya yang penting dan tetap harus fokus untuk meneruskan perjuangan. Evaluasi juga sudah ia lakukan usai mengalahkan unggulan pertama yaitu Shi Yuki di babak 16 besar ya tahun kedua, dan Alwi menang melalui 3 laga panjang ya, 3 babak gitu tahun kedua yaitu 21-16, 19-21 dan 21-14. Yang jelas nomor 2 Alwi Farhan ini udah bertekad banget untuk tampil lebih baik lagi pada laga perempat final, dan dia optimis peluang menembus babak semifinal itu masih terbuka lebar walaupun tidak mudah untuk dihadapi.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

Pro 2. Informasi olahraga selanjutnya ini datang dari dunia basket. Jadi Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Rans Simba Bogor dari playoffs IBL GoPay 2026. Laga berhasil meraih kemenangan ya dengan skor yang cukup jauh 98-57 teman Pro 2 di GMSB Kuningan pada hari Kamis kemarin. Kemenangan ini memperpanjang rekor Pelita Jaya untuk selalu masuk di semifinal ya dalam 5 musim terakhir, dan mereka sebelumnya

Tolong produser kasih tahu dong si Ayang Beb-nya Fior, suaminya ya, Vincent Kosasi tahun Pro 2 tampil sebagai starter yang mendulang 15 poin dari 10 rebound dan Agassi Yese yang mendapatkan 11 poin, ada Andakara juga mendapatkan 10 poin dari bangku cadangan. Yang jelas kalau Pelita Jaya udah main, seru banget lah ya permainannya ya. Dan Pelita Jaya ini akan menunggu lawan mereka antara Dewa United Banten dan juga Tangerang Hawks Basketball di babak semifinal. Pokoknya siapa yang menang nanti itu yang akan menjadi lawan dari Pelita Jaya. Dan Pelita Jaya juga menunjukkan dominasi penuh di game kedua karena mereka bermain dengan performa kolektif dan impresif dari seluruh pemain.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Akhirnya teman pro 2 kita sampai di penghujung untuk zona olahraga. Kayaknya bolehlah satu informasi lagi ya. Jadi ada petenis Rafa Jekonia Verdasco ya, yang menumbangkan unggulan pertama turnamen tenis tunggal putra Alvarado Sumirat. Nah, kemenangan mengejutkan tersebut diraih pada turnamen Dedi Prasetyo Tennis Club atau Detek di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, teman pro 2. Dan pertandingan babak perempat final tersebut terlaksana pada hari Kamis kemarin. Kedua atlet tenis berbakat asal tuan rumah Indonesia itu bersaing ketat memperebutkan tiket semifinal. Petenis tunggal putra Indonesia berusia 17 tahun yaitu Rafa Jekonia Verdasco Mangungsong ya, teman pro 2 ini bersyukur atas hasil yang diraih dan mengungkapkan perjuangan kerasnya saat menghadapi rekan senegaranya pada arena Stadion Tenis Gelora Merdeka. Wah, kalau dilihat-lihat nih teman pro 2, kita punya bibit-bibit baru untuk dunia tenis ya, dan kita gak sabar banget untuk melihat prestasi-prestasi selanjutnya. Dan semoga Rafa bisa memenangkan turnamen kali ini dan meraih juara satu, amin. Ya teman pro 2, karena waktunya ini udah habis banget nih untuk menemani kamu di santai siang di hari ini, jadi ini harus pamit. Dan selain ini masih ada acara-acara selanjutnya lainnya di Pro 2, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hey hey hey, Entertainment Today hadir lagi untuk edisi hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026 dan ada Putri yang nemenin kamu ya untuk share informasi dari dunia entertainment hari ini ya dari film, penyanyi, musisi, apalagi ya aktor-aktris deh pokoknya nanti aku bakal share buat kamu sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau update ya, pastikan untuk tetap stay tune di sini karena aku bakal nemenin kamu di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

yang lagi pengen memecahkan pestanya gitu ya, di mungkin kamu ngelihat langsung perform dari idola kamu ya, atau mungkin buat kamu para ARMY yang udah siap-siap nih. Karena kabarnya BTS itu bakal melakukan rangkaian tour ya, untuk konsernya di Asia dan Australia. Di mana superstar global BTS itu mengumumkan detail venue dan penjualan tiket yang rangkaian Asia dan Australia dari BTS World Tour Arirang. Dan itu rangkaian tour Asia bakalan dimulai pada Kamis 19 November. Dimulai dari Kaohsiung dan akan singgah di Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, serta Jakarta pada musim gugur tahun ini. Sementara itu rangkaian Australia itu bakalan mulai pada 12 Februari dengan 2 malam berturut-turut di Marvel Stadium. Terus berlanjut di Sydney ya, untuk konser pada 20 dan 21 Februari di Accor Stadium ya. Rangkaian konser di Asia dan Australia ini jadi bagian dari tour global yang diprediksi akan menjadi tour K-pop terbesar sepanjang masa sekaligus tour terbesar dalam karir BTS. Jadi tour comeback-nya ini udah lama banget ditungguin. Ya iyalah, gimana enggak ya teman Pro 2. Ini dinantikan untuk periode 2026-2027 ya, dan sekarang sedang berlangsung di Amerika Utara dengan total 34 wilayah dan hampir 85 pertunjukan di seluruh dunia. Dengan penampilan perdana di berbagai kota, tour ini menandai babak baru yang monumental bagi BTS dan fandom global mereka, yaitu ARMY ya. Untuk pemerintahan di Jakarta, produksi konser akan mengubah stadion menjadi pengalaman live 360 derajat yang spektakuler. Kayak gimana nantinya ya. Itu ada konsep panggung berskala besar yang dikelilingi penonton dari setiap sisi dan dirancang spesial untuk artis dan penonton. Pertunjukan ini akan menghadirkan atmosfer yang begitu memukau, di mana setiap kursi terasa lebih dekat dengan aksi BTS di atas panggung. Dan ini bakal menjadi seluruh venue, menjadikan seluruh venue itu sebagai lautan ARMY yang menyatu ya, dengan produksi berskala megah, visual imersif, serta kapasitas stadion luas BTS World Tour Arirang in Jakarta diproyeksikan menjadi salah satu pengalaman konser paling spektakuler yang pernah hadir di Indonesia. Ayo, coba nih yang udah gak sabaran ya, karena untuk tiketnya ya itu udah mulai pre-sale juga ya sejak 22 Mei 2026 pukul 12 ya, sampai 27 Mei pukul 10. Siapa yang udah pegang tiketnya? Karena tunggu aja informasi lebih lanjutnya ya, untuk kamu para ARMY yang udah gak sabar untuk ketemu BTS in Jakarta.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Oke, teman Pro 2, ini dia informasi yang kayaknya kamu wajib tahu dan bisa jadi kamu mungkin tertarik untuk mengikutinya ya. Di mana di sini ada informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi ya, untuk berpartisipasi dalam rangka menumbuhkan budaya integritas serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi melalui media kreatif. Jadi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu kembali menyelenggarakan Anti Corruption Festival Film ya untuk tahun 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Dan ini membuka kategori perlombaan yang mengangkat 9 nilai anti korupsi ya. Yang pertama itu ada ide cerita film pendek proposal, terus juga selanjutnya itu ada film pendek fiksi, film pendek pelajar. Selain itu ada kategori khusus juga untuk regional barat yang diperuntukkan bagi wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan tema sumber daya alam. Selain itu ya, film pendek vertikal kementerian lembaga dengan tema integritas dan anti korupsi. Dan melalui kegiatan ini ya, masyarakat diharapkan ya, gak cuman masyarakat aja, pelajar juga, sineas muda serta instansi pemerintah bisa berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pesan anti korupsi secara kreatif dan inspiratif. Dan mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang berintegritas melalui karya dan kreativitas. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa mendaftar dan tentunya ketentuan lomba itu bisa diakses melalui kanal resmi di https://akves.com/label/kompetisi. Dan untuk informasi update bisa akses di Instagram @akves.kpk.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik.

Mu, tapi kayaknya entertainment today kayaknya bukan untuk melagi sekarang. Kenapa? Karena aku harus closing dulu ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti di pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Tengah aku bakal balik lagi. Bakal ada informasi dari Nusa Tenggara Barat alias info lokal untuk edisi hari ini. Jadi untuk kamu pastikan stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Give me some

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2, santai siang, info lokal hadir lagi. Ini seputar Nusa Tenggara Barat. Aku punya informasi dari Lombok Barat, terus dari Mataram, terus dari mana lagi nih? Dari pendidikan juga ada nanti ya. Satu-satu aku bakal share informasinya buat kamu ya. Jadi buat yang mau update seperti apa sih perkembangan Nusa Tenggara Barat hari ini ya, sambil menikmati aktivitas kamu, stay tune terus ya di Santai Siang Info Lokal.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Gentlemen berdua, ya ini dia informasi lokal yang pertama dari Lombok Barat dulu, ya di mana pemerintah Kabupaten Lombok Barat itu terus memperkuat komitmennya dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat, dan langkah ini ditandai dengan kunjungan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Mataram Yogi Abaso, ya, ke ruang kerja Bupati Lombok Barat di hari Selasa 26 Mei. Dan pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Lombok Barat setelah resmi mendapatkan dana alokasi khusus non fisik bantuan operasional kesehatan dari BOKPOM, ya. Selain itu, Lombok Barat juga dipastikan akan mengikuti ajang bergengsi Kabupaten Kota Pangan Aman atau KKPA tahun 2026. Jadi di sini Bupati Lombok Barat Bapak Haji Lalu Ahmad Zaini menyambut baik dukungan dari BB POM Mataram tersebut. Ia menilai program keamanan pangan menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat sehat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kepala BB POM Mataram Yogi Abaso mengatakan kunjungannya bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus menyampaikan kesiapan Lombok Barat dalam mengikuti penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman tahun 2026. Dan menurutnya keberhasilan dalam program pangan aman itu butuh sinergi lintas sektor, ya, mulai dari pemerintah daerah, instansi teknis hingga masyarakat. Dan ditegaskan pengawasan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan kerja bersama demi melindungi kesehatan masyarakat. Wow, keren banget. Semoga aja nanti dengan kerjasama dengan semua pihak, ya, Lombok Barat optimis, ya, bisa mampu bersaing dan memberikan hasil terbaik pada ajang KKPA tahun 2026.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: ya. Kalau tadi informasi dari Lombok Barat, kali ini aku bakal punya informasi dari Mataram ya, di salah satu program ya, di mana pemerintah Kota Mataram berencana untuk memperluas program pengolahan sampah organik berbasis lingkungan ya. Dan ini melalui penambahan unit tempah Dedoro di 50 kelurahan sekota Mataram pada APBD perubahan 2026. Dan program tersebut disiapkan sebagai langkah memperkuat pengurangan sampah dari sumbernya sekaligus mempercantik fasilitas publik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Mataram Haji Nizar Deni Cahyadi mengatakan penempatan tempah Dedoro akan difokuskan di ruang terbuka hijau dan fasilitas umum yang ramai dikunjungi masyarakat seperti RTH Udayana, RTH Pagutan, RTH Sayang-Sayang hingga Taman Sangkareang. Dan menurutnya konsep terbaru tempah Dedoro tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengolahan sampah organik, tetapi juga dirancang lebih menarik dengan tambahan tempat duduk sehingga dapat menyatu dengan tata ruang kawasan publik gitu ya. Dan untuk mengurangi aroma yang gak sedap sekaligus mempercepat proses penguraian, masyarakat dianjurkan menggunakan cairan EE4 ya, dan air bekas cucian beras yang mudah diperoleh sehari-hari gitu ya. Ada metodenya ternyata. Dan program ini mulai dicanangkan sejak akhir Januari 2026 dan sekarang sudah tercatat telah memiliki lebih dari 270 unit tempah Dedoro yang tersebar di berbagai titik di Kota Mataram. Semoga aja dengan adanya fasilitas ini gitu ya, membuat masyarakat juga semakin bisa memilah dan memilih sampah, dan tentunya bisa menyesuaikan pengelolaan sampah organik ya. Oke, kita bakal jeda dulu teman Pro 2, pukul 15:36, saatnya dikumandangkan azan sholat asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: 104,2 FM.
2: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Oke, teman berdua. Ya udah, kita simak bersama-sama kumandang azan asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Dan Putri mewakili kru Prodo FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar ya. Dan tentunya teman Prodo, karena udah mau jam 4 sore alias jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, itu artinya aku harus pamit undur diri ya dari info lokal. Tapi lanjut ya, aku bakal nemenin kamu di gelaran Prodo FM selanjutnya, nanti bakal ada sore ceria. So, closing dulu untuk info lokal, kita ketemu di sore ceria hari ini ya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Pendidikan tidak sekadar menjadi proses belajar di ruang kelas, tetapi menjadi pondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin kuat pula arah pembangunan bangsa menuju masa depan yang berkelanjutan. Pesan itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat, Hajah Nurul Adha, saat menghadiri acara Pisah Kenang dan Wisuda Al-Quran Angkatan Kelima SMPIT Darul Mustafa tahun 2026 yang berlangsung di Aula Narmada Kantor Bupati Lombok Barat. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pendidikan dan hafalan Quran merupakan bekal terbaik bagi generasi muda dalam menghadapi kehidupan di masa datang. Pendidikan menjadi bekal hidup kedepannya. Selama mengikuti pendidikan di SMPIT ini, semua didapatkan akan menjadi modal penting bagi masa depan. Dan ini bisa menjadi bekal terbaik dalam menjalani kehidupan. Kemudian juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya melalui asesmen kemampuan literasi guru. Lebih lanjut, pemerintah daerah disebut memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter generasi muda agar memiliki integritas tinggi sejak pendidikan dasar. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sanjaya menegaskan bahwa sistem pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG tidak mencatat maupun mendeteksi afiliasi politik dalam proses verifikasi kepemilikan dapur. Menurutnya, seluruh pendaftar diberlakukan setara tanpa melihat latar belakang organisasi maupun profesi. Ia menyebutkan bahwa sistem yang digunakan BGN tidak dirancang untuk mengidentifikasi keterkaitan politik para pengelola dapur, karena itu dugaan keterkaitan antara kepemilikan dapur dengan partai politik yang muncul di lapangan disebutnya lebih bersifat spekulatif. Badan Gizi Nasional mencatat saat ini terdapat sekitar 29.400 dapur yang telah terverifikasi secara nasional, dengan 27.900 diantaranya sudah beroperasi. Program ini menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta peserta didik dan tenaga pendidik. Sony bergaskan bahwa sistem grading ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan gizi nasional secara berkelanjutan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM. Teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

Hey, sore ceria hadir lagi teman Pro 2 bareng sama Putri dan aku gak sendiri ya, karena hari ini udah kedatangan salah satu gadis cantik ya, yang jauh datang dari Lombok Timur dan tentunya bakal sharing sama kita tentang

0: hobinya yang pada akhirnya jadi prestasi ya. Dan dia juga datangnya gak sendiri ya, ada yang nemenin juga. Jadi rame di studio ya sore hari ini. Kita kenalan dulu, ada Bayi Zuyina Zahara. Hai.
1: Hai.
0: Hai. Dan ada yang mendampingi. Nah, boleh kenalan siapa nih yang temenin Rara ya panggilannya ya. Siapa yang dampingin?
2: Halo semuanya Sobat Pro 2, perkenalkan aku Daud Usman, Regional Director Putra Putri Pendidikan Nusa Tenggara Barat.
0: Oke, karena memang Rara ini juga merupakan salah satu pemenang ya di ajang pemilihan apa?
1: Putra Putri Pendidikan.
0: Oke, untuk yang kategori anak-anak.
1: Pritin.
0: Ah, apa itu, usia masih di bawah?
1: Anak-anak.
0: Anak-anak, wow. Jadi memang langsung mendatangkan yang ini ya, yang menemukan bakatnya ya di sini ya. Kak Daud dan Rara di sini yang bakalan sharing sama kita di sore ceria ya. Dan tentunya semua orang tuh jangan sampai gak punya hobi sih kalau aku bilang. Ya, dan Rara tuh berangkat dari hobinya sehingga bisa akhirnya punya prestasi. Tapi Rara sekarang kelas berapa sih?
1: Kelas 6 SD.
0: Kelas 6 SD. Sekolahnya di mana?
1: Di SDN 4 Mas Bage Selatan.
0: SDN 4 Mas Bage Selatan. Berarti udah mau ini ya, udah mau masuk SMP.
1: Iya.
0: Ya. Berarti ini adalah masa-masa menunggu kelulusan ya.
1: Iya.
0: Semoga lulus, nilainya bagus, bisa masuk sekolah yang sesuai sama harapan. Kamu hobinya apa aja sih? Ini kan dari hobi jadi prestasi. Itu hobinya apa emang?
1: Modeling, traditional dance, terus berenang,
0: wow,
1: tenis sama membaca.
0: Banyak ya. Ini mau jadi atlet yang mana? Sekarang kan kayak gitu fenomenanya. Bahkan orang dewasa aja baru menemukan hobi-hobi itu setelah udah 30 tahun ke atas. Kamu untung masih ini, masih muda, masih kecil lagi. Itu paling sukanya yang mana di antara semuanya?
1: Modeling.
0: Modeling ya, sampai akhirnya bisa ikut ajang pageant ini ya. Boleh info kamu udah dapat juara apa aja?
1: Winner putra-putri pendidikan, anak. Winner pesona putra-putri Indonesia. RU 1 putra-putri Nusantara.
0: Oke.
1: Sama apa
0: lagi? Apalagi ya, saking banyaknya ya. Oke. Menyebutnya aja saking banyak tuh dia bingung, teman Pro 2. Tapi awalnya kamu sukanya modeling itu dari kapan? Dari usia berapa?
1: Usia 6 tahun.
0: Ih, baru kelas 1 SD ya berarti itu ya. Dan ternyata sekarang udah membuahkan hasil. Dulu emang siapa sih yang kamu lihat sampai mau ikut modeling ini?
1: Kak Silvi.
0: Siapa itu?
1: Kak Silvi Damayanti.
0: Siapakah itu, orang terdekat kamu kah?
1: Guru.
0: Oh, gurunya. Ngelihatnya dari situ. Terus kamu tertarik. Itu disuruh atau kamu yang kayak pengen dia kayak Kak Silvi gitu?
1: Sendiri mau.
0: Pengen?
1: Iya.
0: Oke, latihan dulu berarti. Di mana latihannya?
1: Di awalnya privat di rumah. Terus masuk manajemen.
0: Oke, manajemen apa?
1: Lim sama model, post lab.
0: Oke, berarti emang yang expert lah ya. Dan gimana ceritanya bisa ketemu sama Kak Daud? Gimana awalnya?
1: Ikut ajang putra-putri pendidikan.
0: Oke, jadi itu yang ngebuat pada akhirnya ketemulah sama Kak Daud di situ ya. Dan Kak Daud gimana pas awal ngelihat Rara ini gitu di ajang itu?
2: Jadi aku awal pertemu sama Rara itu di Epic Show Celebrity Indonesia, yaitu di Epicentrum. Nah, di Epicentrum itu Rara mendapatkan juara ya di modeling sama catwalk ya. Nah, Rara mendapatkan modeling dan catwalk. Abis itu juga diarahkan sama Kak Surya. Nah, itu untuk Rara mendaftarkan ke ajang putra-putri pendidikan NTB. Jadi waktu first impression ketemu Lala itu udah pegang piala dia di Epicentrum gitu.
0: Berarti
2: Kak,
0: udah punya ini ya, punya sinar.
2: Iya, jadi kayak wah udah menang nih di sini. Nah, waktu ikut ajangku, itu juga ngelihat kemampuan catwalknya Rara, waktu dibuatin video profile sangat fotogenik dan lain-lain, aku sangat tertarik sama Rara. Tapi ternyata Rara ini bukan hanya di bidang modeling saja, tapi dari segi kecerdasan, lalu juga ketangkasan dalam berpikir, adab, mannersnya ketika karantina itu sangat luar biasa, sehingga aku sangat tertarik banget sama Rara gitu kan.
0: Oke, jadi emang gak perlu banyak kata-kata ya, tapi langsung ditunjukin lewat apa yang dia miliki gitu ya, kemampuan-kemampuan yang ada di Rara itu udah menarik banget gitu ya, sampai akhirnya ikut di ajang putra-putri pendidikan untuk yang kategori anak-anak itu tadi. Itu gimana prosesnya bisa ikut ajang itu?
1: Belajar, latihan, terus apa?
0: Apa lagi? Kamu, pendaftaran. Kamu?
1: Ya, pendaftaran, registrasi,
2: Galadina.
0: Ih, banyak banget Galadi. Ya. Itu di sela-sela sekolah?
1: Enggak, itu waktu itu libur deh kalau nggak salah.
0: Oh wow, memanfaatkan waktu libur dengan produktif banget ya kamu ya. Terus apa sih yang kamu dapetin gitu, pengalaman yang kayak akhirnya nih hobi aku itu bisa nih sesuai sama harapan aku gitu. Apa aja yang kamu dapetin, apalagi jadi winner kan. Itu kayak pasti ada benefit-benefitnya juga gitu. Apa yang kamu rasain?
1: Senang, terharu, terus sama bahagia.
0: Iya pasti dong, siapa sih yang gak bahagia ya. Aku ngelihat kamu pakai crown di usia yang masih sangat kecil banget aja, kayak wow gitu, masih kecil ternyata udah punya cara gitu untuk menunjukkan potensi yang kamu punya ya. Cuman susah gak sih kayak ngatur waktu kamu? Kan kamu juga punya hobi-hobi yang lain ya. Itu susah gak sih ngatur waktunya, kapan kamu latihan, kapan kamu ikut ajang-ajang itu gitu. Dan siapa yang paling support kamu?
1: Yang paling support itu yang pastinya orang tua. Terus kalau ngebagi waktunya itu nggak susah.
0: Gimana caranya? Sekolahnya didahuluin gitu?
1: Iya.
0: Capek nggak?
1: Nggak.
0: Ih serius, kamu nggak capek? Biasanya kan sekolah tuh pagi.
1: Iya.
0: Pagi sampai
1: jam 12.
0: Terus setelah itu latihannya gimana?
1: Latihannya jam 4 sore.
0: Sampai?
1: Sampai jam 6.
0: Oke, itu setiap hari latihan ada kegiatan-kegiatan atau gimana?
1: Enggak setiap hari latihan, seminggu dua kali.
0: Jadi emang ada space waktu gitu ya untuk latihan itu. Biasanya latihannya setiap hari apa aja?
1: Selasa sama hari Kamis.
0: Oh, jadi masih bisa menikmati waktu weekend juga ya. Latihannya di mana? Di Lombok Timur atau ke Mataram?
1: Di Lombok Timur, kadang di Mataram.
0: Oh, menyesuaikan aja gitu ya. Apalagi kalau ada ajang-ajang tuh biasanya weekend ya. Nah, kalau dari Kak Daud nih yang sebelumnya juga emang udah pernah gitu ya mengikuti ajang-ajang kayak gini gitu. Menurut Kak Daud, apa sih potensi yang Kak Daud lihat gitu ya dari Rara yang patut banget untuk dikembangin ke depannya?
2: Kalau dari aku melihat potensi Rara, Rara itu orangnya pekerja keras yang pertama ya kayak. Di usianya yang masih tergolong sangat muda ini, talentnya yang dia unjuk, ya ketika unjuk bakat, talent yang dia bawakan tuh sangat menarik, yaitu tari tenun. Ya, tari tenun Sasak ya.
1: Iya.
2: Nah, tari tenun Sasak dimana kita sebagai dewan juri panelis itu melihat, wah bagus ya. Dan selain hanya talent, dia juga punya basic kemampuan catwalk yang untuk di usianya itu udah sangat bagus. Karena dari usia 6 tahun sudah dilatih sama orang tua dan pelatihnya. Jadi kita udah dapat produk jadi bahasanya di usianya yang 6 tahun ini. Dan menurut aku dari kemampuannya Rara, dari kemampuan public speakingnya juga, adabnya, besar harapan aku ke depan Rara ini bukan hanya melangkah di putra-putri pendidikan saja, tapi kita sama-sama godok ke Putri Indonesia NTB.
0: Wow, masih banyak waktu ya untuk bisa mempersiapkan
2: 10
0: itu.
2: 10 tahun lagi ya.
0: Iya, 10 tahun lagi beda crownnya. Yang dibawa ke sini beda lagi crownnya ya. Boleh dong kita kayak punya target ya, karena memang target itu penting banget untuk mengukur kayak gimana sih kemampuan kemampuan yang kita miliki, terus langkah-langkah apa yang akan kita lakukan gitu ya untuk bisa mencapai itu. Tapi kamu pernah gagal gak sih ikut di ajang-ajang itu?
1: Pernah, sering.
0: Ah, apa? Apa itu? Yang pertama kali kamu ikutin deh?
1: Apa? Model Hat?
0: Mm-hmm. Itu Jakarta. Tahun berapa?
1: 2022.
0: Oh, udah lama ya berarti ya. Terus kamu coba apa lagi yang waktu itu sempat gagal?
1: Apa ya?
0: Saking banyaknya yang diikutin ya. Tapi kalau untuk yang akhirnya dapat juara itu di ajang apa?
1: Putra Putri Pendidikan sama Pesona Putra Putri Indonesia.
0: Itu tahun berapa?
1: Yang Putra Putri Indonesia?
0: Mm-hmm.
1: Pesona 2025.
0: Oke.
1: Yang ini 2026.
0: Wow, berarti akhirnya pecahnya itu di tahun kemarin dan tahun ini. Berarti ya, wow, ini sih yang dinamakan kayak usaha itu gak akan mengkhianati hasil ya. Tapi gimana sih perasaan kamu ketika gagal waktu itu?
1: Gak apa-apa. Terus coba lagi.
0: Ih, suka banget deh aku sama apa ya, yang mau mencoba terus kayak gagal itu ya, ya emang gak apa-apa gitu. Nah, kalau dari Kak Daud sendiri nih gitu, pernah gak sih kayak mengalami kegagalan atau mungkin sesuatu yang gak sesuai nih sama apa yang diharapin?
2: Tentu saja namanya kita di kehidupan ini pasti ada yang namanya kegagalan ya Kak ya. Nah, dari kegagalan itu biasanya aku belajar Kak bagaimana mengevaluasi diri aku. Jadi ketika sudah gagal, aku mengevaluasi, oh kurangnya aku nih di A, B, C, D. Jadi ketika aku mengikuti ajang selanjutnya, kekurangan aku itu yang aku backup Kak, itu yang aku upgrade. Dan aku pun seringnya juga Kak gagal. Jadi ketika melihat adik-adik putra-putri pendidikan Nusa Tenggara Barat ada yang merasa gagal, aku juga mensupport dengan caraku tersendiri.
0: Oke. Okay. Gitu, jadi kayak jangan nyerah gitu ya. Ya namanya juga gagal, coba lagi, nggak usah jauh-jauh deh. Kita ngelihat kayak penemu, peneliti itu mereka bahkan gagalnya bertahun-tahun ya sampai bisa ada teknologi sampai saat ini yang kita rasakan gitu. Jadi kalau misalnya 6 tahun perjalanan kemarin ke belakang ya, Rara masih akhirnya pecah telurnya di tahun 2025, ternyata itu adalah proses dari semuanya. Nah, untuk teman Pro 2 mungkin yang sekarang kayak ada yang lagi mencoba, ada yang memilih gitu hobi-hobi tertentu untuk dijalanin, jangan karena sekali gagal terus kamu stop sampai di situ, jangan kayak gitu ya. Tapi pasti ada masanya untuk bisa meraih kesuksesan kamu. Oke, ntar kita bakal lanjut lagi ya. Untuk yang udah tanya-tanya, ntar aku bakal baca, tenang aja. Setelah single-single yang mau lewat dulu, masih di Sore Ceria Pro 2 FM.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: makin ceria deh teman Pro 2 sore hari ini, karena aku masih ditemenin sama si cantik Rara dan Kak Daud ya, yang siap untuk mendampingi Rara ya untuk ajang selanjutnya nanti, karena bakalan menuju panggung nasional ya bulan depan banget nih, tinggal berapa hari lagi nih bulan Juni ya. Ternyata tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di off air ya, kabarnya Rara bakalan punya event yang mewakili NTB ke tingkat nasional, yaitu untuk putra-putri pendidikan ya, bulan Juni banget, besok banget ini, bulan depan banget, udah deket ya. Nah, aku mau tanya, persiapannya Rara sampai sejauh ini untuk ajang nasional itu seperti apa? Apa aja yang udah disiapin, kayak persiapan untuk ya itunya, public speakingnya dan lain-lain gitu.
1: Gaun, public speaking, terus catwalk.
0: Apalagi, ini kamu ada bawa gaun berapa besok buat tampil?
1: Berapa
0: gaun kira-kira?
1: 5
0: gaun, banyak ya. Itu dari tanggal berapa sih?
1: Dari tanggal 16 sampai 30.
0: 16 sampai 30 Juni ya di Jakarta. Tapi itu dua ajang kalau nggak salah ya. Nah, ajang yang pertama tuh putra putri pendidikan itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: Dari tanggal 17 sampai tanggal 22.
0: Oke. Nanti di situ apa aja yang akan ditampilkan untuk ajang putra putri pendidikan, selain public speakingnya ya? Apalagi nih yang akan kamu tampilin?
1: Catwalk. Terus untuk unjuk bakatnya tari, opening dance, sama
0: apa
1: opening
0: lagi?
1: Number.
0: Wow, itu udah ala-ala ini ya, ala-ala putri nasional gitu ya. Kamu siapin tari apa untuk tampil?
1: Tari tenun.
0: Tari tenun. Oh, tadi yang dibilang sama Kak Daud ya. Itu kamu belajar di mana untuk tarinya?
1: Di Sanggar Dresa dan Astri.
0: Oke. Ada makna gak sih dari tari tenun itu? Apa karena pakai baju tenun gitu atau gimana?
1: Proses menenun.
0: Oke. Jadi kamu tahu proses menenun itu gerakannya sederhana, atau kalau dari POV kamu gitu yang sebagai seorang penari gitu, susah gak sih?
1: Enggak.
0: Iya. Ya ampun, gak ada susah-susahnya nih, enak ya. Terus ajang selanjutnya apa?
1: Face of Indonesia.
0: Nah, itu apa?
1: Itu kayak runway-runway gitu.
0: Itu berapa hari?
1: 5 hari.
0: Oh, wow, lumayan lama juga ya persiapan yang harus kamu lakukan, karena setengah bulan bakalan di Jakarta ya. Nah, Kak Daud sendiri nih, itu udah ngelihat progresnya Rara sampai sejauh ini gimana?
2: Untuk progres Rara mungkin masih 75% ya, karena masih ada waktu 1 bulan kita melengkapi yang 25% ya, mungkin dari bakat dan public speakingnya kita tambah upgrade lagi dan lain-lain. Tapi untuk saat ini dari waktu yang sangat mepet udah sangat banyak gitu. Karena Rara juga rutin, mamanya juga laporan, oh hari ini Rara latihan public speaking, modeling, tari. Jadi semuanya benar-benar mamanya itu memanajerinnya dengan sangat baik gitu.
0: Oke, jadi kayak kebantu banget ya sama support dari orang tua ya, orang terdekat yang memang selalu ngeyakinin. Tipe orang tua kamu dalam mensupport kayak gimana? Kayak misalnya, ayo latihan kayak gitu, atau kayak gimana? Kayak ntar jadwalnya jam segini atau gimana?
1: Nanti latihan ya sore, kayak gitu sih.
0: Oh, enggak yang kayak jangan banyakan main gitu. Enggak ya. Berarti kayak diingetin aja gitu ya. Terus kalau orang-orang sekitar gimana supportnya? Kayak misalnya saudara kamu, teman-teman kamu gitu.
1: Support sih.
0: Kalau sekolah gimana? Kalau sekolah
1: ya support.
0: Boleh ini, boleh apa sih, dispen gitu nggak sih kalau kamu ikut lomba gitu?
2: Izin.
1: Oh, izin boleh.
0: Boleh. Oke. Sering disuruh maju nggak sih kalau misalnya ada acara-acara sekolah?
1: Iya.
0: Nah, itu dia tuh. Karena itu biasanya bakal disebutin ya kalau di sekolah-sekolah. Pengalaman aku ketika masih sekolah dulu, biasanya pas upacara diumumin, kemarin dapat juara apa. Kamu ada di momen itu juga?
1: Ada.
0: Wah, gimana perasaannya?
1: Malu, senang. Iya.
0: Kok malu? Mungkin lebih ke karena kayak aduh jadi gimana gitu ya. Maunya diem-diem aja gitu. Ya. Gak ditahu, tapi gak bisa. Itu kan personal branding kamu. Itu adalah salah satu yang bisa memotivasi orang lain juga gitu untuk bisa mau melakukan hal yang sama kayak kamu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2 via WhatsApp di 081-9020-57000. Buat Rara, apa nih harapan kamu untuk ajang selanjutnya di tingkat nasional? Apakah ada target untuk juara atau seperti apa? Terus pertanyaan juga untuk Kak Daud ya, ini dari Dian ya yang nanya dari Ampenan, seberapa penting menurut kamu pengalaman di usia masih anak-anak, apalagi ini untuk mengikuti ajang yang cukup besar berskala nasional? Oke, mau Kak Daud dulu atau Rara dulu yang jawab?
1: Kak Daud.
0: Oke, Kak Daud dulu.
2: Kalau menurut aku, seberapa besar pengalaman untuk di usia anak-anak mewakili Nusa Tenggara Barat di ajang nasional? Karena bagi aku pengalaman di waktu anak-anak itu tempat trial error-nya. Jadi habisin masa gagalnya waktu masih kecil gitu loh Kak. Mm-hmm. Jadi waktu udah kecil gagal, evaluasi, upgrade. Jadi waktu remajanya udah banyak nih bekal atau PR-nya. Mungkin ada juga mahfuzot atau kata-kata mutiara bahasa Arab yang kalau diartikan itu belajar di waktu kecil itu bagaikan menulis atau menulis di atas batu, dan belajar di waktu dewasa itu bagaikan menulis di atas air. Jadi itu kita udah bisa maafin nih, oh ternyata kalau kita belajar waktu masih kecil atau kita habisin masa percobaan gagal kita di waktu kecil, ya di kedepannya pengalaman kita itu jauh lebih banyak dan bisa mungkin menuju kesuksesan tuh lebih gampang gitu Kak, kayak gitu.
0: Oke, jadi kayak emang tepat ya pilihannya Rara ini gitu ya, memilih sejak masih kecil gitu ya, apalagi rezekinya Rara juga bisa mewakili NTB ke tingkat nasional ya. Nah, kalau targetnya Rara tadi pertanyaannya dari Dian itu gimana?
1: Kalau target dari Rara sih ingin juara.
0: Amin. Yeah. Tapi seapes-apesnya gimana? Huh? Pengalaman gitu.
1: Iya, pengalaman.
0: Oke, jadi kalah menang itu emang hal yang biasa ya. Itu bukan jadi penghalang untuk kita mau mencoba apapun itu. Kayak Kak Daud bilang, abisin semuanya. Abisin jatah gagalnya. Apalagi di usia yang masih sangat kecil banget sih menurut aku ya. Masih banyak yang bisa di-upgrade. Masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kegagalan itu gitu ya, untuk kedepannya. Dan ini ada lagi pertanyaan dari Rizka yang ada di Mataram. Kalau putra-putri pendidikan ini nanti visi misinya apa sih Kak untuk kedepannya? Ini kayaknya Kak Daud deh.
2: Okay. Kalau dari putra-putri pendidikan Nusa Tenggara Barat ini memiliki visi yaitu mengangkat isu-isu pendidikan dan menyuarakan dengan cara berkolaborasi, berinovasi, dan beradvokasi. Jadi kita bukan hanya pemuda-pemudi di Nusa Tenggara Barat yang hanya bisa berasumsi aja, tapi kita punya aksi nyata juga melalui program kerja kita yaitu Jelajah Pelosok Nusantara, di mana kita juga sudah banyak membantu nih Kak, sekolah-sekolah mungkin dari Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, KSB, kita ada programnya tersendiri Kak, dan bukan hanya tentang memberi bantuan saja berupa apa namanya pakaian, alat tulis dan lain-lain, tapi kita juga bantu menyuarakan ke pemerintah kayak begitu Kak. Jadi enggak hanya kita hanya bisa berpidato aja, tapi kita terjun juga ke lapangan kayak gitu Kak.
0: Oke, jadi bukan hanya sekedar kata aja gitu ya, tapi ada actionnya juga gitu ya untuk memajukan pendidikan. Dan ini ada berbagai kategori ya. Benar, dari Kak. Anak terus
2: dari kategori, kita paling kecil itu dari kategori umur 5 tahun Kak, 5 tahun 6
0: okay,
2: tahun.
0: Oke, kecil banget.
2: Iya. Yeah. Uh-uh. Jadi mungkin kapan-kapan ya Kak yang kecil ya, Little Princess Education kita
0: wow,
2: ya bisa diundang.
0: Wow.
2: Jadi dari usia 5 sampai 7 tahun itu Little Princess Education, mm-hmm. 8 sampai 10 itu Junior Princess Education, mm-hmm. lalu dari umur 10 sampai 13 tahun itu Preteen Miss Education, dan tiga-tiganya itu masih kategori anak. Nah, jadi ada masing-masing kategori, lalu juga ada kategori remaja dan dewasa.
0: Wow, banyak. Itu disesuaikan ya dengan usia dari anak-anak yang memang punya talentnya masing-masing ya di usia-usia tersebut tuh kayak golden age juga sih kalau menurut aku ya. Mereka bisa mencari apa yang sesuai dengan yang mereka suka. Kalau misalnya tadi dibilang mengukir di saat masih kecil tuh kayak di batu ya, beda kalau udah besar tuh kayak gampang lupanya juga sih sebenarnya, kayak banyak yang dipikirin juga ya. Tapi kalau anak-anak tuh kayak lebih bisa untuk fokus juga ya. Ini udah 16.48 menit aja. Kamu punya pesan gak sih Rara buat kayak anak-anak seusia kamu gitu yang pengen meraih prestasi, apa yang mereka harus lakukan gitu? Kalau misalnya kamu punya quotes juga boleh kasih quotes kamu buat mereka.
1: Kalau buat anak-anak di Nusa Tenggara Barat, teruslah belajar, berkembang, dan tidak pernah putus asa.
0: Karena gagal bisa coba lagi ya. Dari Kak Daud deh, mungkin ada pesan-pesan atau mungkin sedikit pengalaman dari yang Kak Daud rasakan bisa dikasih tahu deh, supaya mereka mau untuk mencoba meraih prestasi.
2: Kalau pesan aku untuk pemuda-pemudi Nusa Tenggara Barat, mungkin hampir 11-12 sama Rara juga, terus beranilah mencoba, jangan pernah takut gagal. Karena gagal itu sebenarnya proses dalam menuju kesuksesan dan dalam belajar. Nah, mungkin kalau untuk pengalaman, aku itu pertama kali terjun pageant itu di 2024, hanya bermodalkan YouTube. Mungkin aku pernah cerita beberapa kali ya di RRI, karena aku sering banget nih ke RRI.
0: Iya.
2: Ketemu Mbak Putri, Mbak Kayaning, dan lain-lain.
0: Udah macam-macam ya. Iya. Mungkin ya. Gimana gimana?
2: Dari pengalaman aku enggak langsung menang juara gitu, tapi aku juga ada proses di mana aku gagal, diremehkan, tapi aku enggak pernah menyerah. Nah, ketika aku terus mencoba, aku bisa juga nih berhasil. Jadi dari berhasil tuh gak instan, harus ada proses yang harus kita alami, yang harus kita rasakan juga. Jadi proses itu sebenarnya yang berharga, dan teman-teman perdua harus merasakan proses yang harus menikmati proses yang sedang kalian alami. Jadi kalau kalian sekarang gagal, gagal itu bukan akhir, tapi awal menuju kesuksesan gitu.
0: Oke. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita nggak bisa nih gitu ya, atau kita ntar dulu deh kalau misalnya udah siap gitu ya, takut gagal gitu ya. Ternyata justru dari kegagalan itulah kita bisa mencoba sesuatu yang lebih baik lagi yang ada di diri kita ya. Oke. Senang banget bisa dapat penyemangat pastinya teman Pro 2, dan semoga aja nanti kedepannya bisa mencoba kayak Rara, kayak Kak Daud gitu ya, dan gak takut untuk gagal coba lagi, dan habiskan jatah gagal. Terus gagal itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal ya. Oke. Aduh, banyak banget quotes of the day-nya nih teman Pro 2 ya. Oke. Semangat buat kamu yang juga baru ingin mencoba tapi kayak takut untuk memulai, jangan takut ya, karena sudah banyak kok orang-orang gagal sebelum kamu juga ya. Tapi sorry banget nih, sampai di sini kita harus ngobrol-ngobrolnya karena udah mau jam 5 sore, dan hari ini bakal ada gila bola juga nanti ya. Jadi pastikan kamu untuk stay tune ya, jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM teman terbaik kamu. Dan thank you buat Rara, sukses buat ajang nasionalnya di bulan Juni ya, buat putra-putri pendidikan, terus juga buat ajang yang satunya lagi,
1: Face of Indonesia
0: ya. Semoga harapan kamu bisa jadi juara, bisa tercapai ya, dan membawa nama baik NTB untuk kedepannya. Dan Kak Daud juga ya, terus bisa mencari talent-talent muda yang ada di NTB, mensupport mereka, memberikan dorongan, motivasi gitu ya, bahwa apapun itu kalau kita coba pasti akan ada hasilnya. Entah itu dua kemungkinan ya, gagal atau berhasil, tapi kita gak bakal tahu hasilnya kalau kita gak mencoba. Oke. Thank you teman Pro 2 udah dengerin ya. Saatnya Putri, Rara, dan juga Daud pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Labor, Man versus Machine, House versus AI. Program tempat fans bola beradu argumen dengan kecerdasan buatan. Gibol, Man versus Machine, Host versus AI. Oke, AI, kali ini kita bakalan bahas soal Messi versus Ronaldo. Karena Dini udah siap banget nih membela pilihan Dini ya. Kalau kamu gimana?
1: Wah, seru tuh. Dua-duanya kan legenda ya. Aku sih bakal coba netral, tapi aku penasaran banget nih, kenapa kamu tim Messi? Ada alasan khusus atau momen yang bikin kamu makin ngefans sama dia?
0: Ada dong, tapi masih rahasia. AI, serius ya? Menurut kamu, kenapa nih debat Messi versus Ronaldo itu nggak pernah selesai?
1: Iya, benar banget. Aku rasa itu karena mereka berdua punya gaya yang beda banget. Messi itu lebih ke kreativitas, dribble yang halus, sedangkan Ronaldo itu lebih ke kekuatan fisik, disiplin, dan ketahanan. Jadi orang selalu bandingin karena dua-duanya dominan di era yang sama. Mungkin itu ya yang bikin gak kelar-kelar debatnya.
0: Nah, sebenarnya GOAT sepak bola itu siapa nih AI?
1: Wah, ini emang selalu subjektif sih. Banyak yang bilang Messi karena dia punya skill, kreativitas, dan prestasi yang luar biasa. Tapi ada juga yang masih ngotot Ronaldo karena dia konsisten di banyak liga dan punya etos kerja yang luar biasa. Jadi menurutku nggak ada jawaban mutlak, tapi dua-duanya pasti legenda.
0: Maunya itu GOAT itu adalah Messi atau Ronaldo?
1: Okay. Kalau aku harus milih satu, aku bakal pilih Messi. Soalnya aku ngerasa dia benar-benar ngubah cara kita lihat sepak bola, dari cara dia main sampai cara dia membentuk permainan tim. Tapi ya, tetap aja, ini selera pribadi. Dan Ronaldo tetap salah satu yang paling hebat juga. Kalau harus mutlak, aku pilih Messi. Dari segi bakat, visi, dan prestasi di klub, dia menurutku ikon yang benar-benar beda level. Jadi ya, Messi deh. Nah, alasan lainnya sih, menurutku Messi itu selalu nunjukin konsistensi yang luar biasa, terutama di Barcelona dan sekarang di Inter Miami. Dia tuh kreator, pengatur serangan, dan sekaligus pencetak gol. Dan yang paling penting, dia bikin sepak bola kelihatan lebih indah, seolah-olah dia bermain tanpa usaha berlebihan. Ronaldo itu memang hebat dan dia juga punya dedikasi tingkat dewa. Tapi kalau aku lihat, Messi itu punya kejeniusan yang lebih natural. Seolah dia beneran lahir buat sepak bola. Jadi ya, aku tetap ke Messi.
0: Kalau ngomongin disiplin nih, Ronaldo itu juga konsistensi fisiknya kuat, terus mentalitas kompetitif juga. Pokoknya Ronaldo deh, pokoknya Ronaldo fenomena.
1: Iya, setuju banget. Ronaldo itu memang fenomenal. Dari segi disiplin, kerja keras, dan mentalitas juara, dia benar-benar gak ada duanya. Jadi memang wajar sih kalau banyak yang pilih Ronaldo. Dua-duanya emang legenda, cuma ya pilihan ini tergantung selera dan perspektif masing-masing.
0: Tuh kan, susah kan milihnya?

0: resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Hibok, Man vs. Machine, Host vs. AI. Kita bahas siapa yang lebih menakutkan di lapangan. Misalnya nih, kalau jadi back, lebih takut lawan Messi atau Ronaldo AI?
2: Wah, kalau dari segi bikin back kewalahan, aku rasa Ronaldo mungkin lebih menakutkan. Soalnya dia punya fisik yang benar-benar kuat, lompatan, dan keberanian duel udara. Messi juga berbahaya, tapi dia lebih suka mengelabui dengan dribble dan kelincahan. Jadi dua-duanya beda tipe, tapi Ronaldo mungkin lebih bikin takut di duel langsung.
1: Tapi emang Ronaldo tuh kayak monster hitting gak sih?
2: Iya, bener banget. Dia tuh kayak monster di kotak penalti, apalagi kalau udah nyentuh bola di udara atau di kontra serangan balik. Jadi ya, dia memang tipe pemain yang bikin lawan deg-degan, walaupun aku tetap tim Messi sih, hati kecilku.
1: Oh, udah pakai perasaan nih AI.
2: Iya, maaf ya, aku memang agak melipir-lipir sih. Intinya keduanya itu punya kekuatan sendiri. Tapi kalau harus final, ya aku yakin Messi di hatiku tetap paling top.
1: Wah, ternyata kamu udah bisa menjawab dengan bijak ya, biar nggak diserang fans masing-masing ya.
2: Iya, aku coba seimbangin sih. Intinya dua-duanya itu luar biasa, dan kita beruntung banget bisa nonton mereka di puncak karir. Jadi semoga mereka berdua bisa kasih kejutan lagi di 2026.
1: Wow, oke deh, kita masuk ke topik paling sensitif ya. Ini tentang fans Messi versus fans Ronaldo. AI, jujur ya, siapa fans paling fanatik?
2: Wah, jujur ini memang sering banget.

0: Wah, kalau aku jadi netizen bola, mungkin aku bakal lebih fokus ke analisis objektif, ngomongin statistik, strategi, dan performa di lapangan, biar nggak terlalu bawa emosi. Jadi aku bisa kasih sudut pandang yang lebih seimbang, biar diskusinya lebih sehat.
1: Kamu lagi dengerin Hibon, Man vs. Machine, Host vs. AI.

GBK, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau

VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lagi dengerin Gibbon, Man versus Machine, Host versus AI. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi apakah setelah Messi dan Ronaldo nanti sepak bola akan terasa berbeda? Gimana menurut AI?
2: Iya, menurutku pasti bakal berasa beda sih. Mereka itu ikon yang udah ngangkat standar sepak bola ke level yang baru. Setelah mereka pensiun, pasti ada generasi baru yang bakal mencoba menggantikan, tapi vibe-nya mungkin gak akan persis sama. Tapi justru itu kesempatan baru buat talenta-talenta hebat lainnya bersinar.
1: Tapi berarti kita adalah generasi yang tumbuh bareng dan melihat rivalitas mereka ya. Dan rivalitas seperti ini kan sangat sulit terulang. Menurut kamu ada penerusnya gak?
2: Iya, benar banget. Kita tuh beruntung banget karena bisa nonton langsung rivalitas mereka. Nah, soal penerus, mungkin kita bakal lihat pemain-pemain muda seperti Mbappe, Haaland, atau mungkin pemain dari generasi baru yang masih berkembang sekarang. Tapi memang intensitas rivalitas kayak Messi dan Ronaldo itu langka sih.
1: Betul-betul. Aura-auranya Messi dan Ronaldo itu kan sangat spesial ya.
2: Iya, benar banget. Mereka tuh kayak simbol dari era sepak bola modern. Setiap kali mereka main, rasanya ada energi yang beda, seolah mereka bisa ubah jalannya sejarah di lapangan.
1: Wah, kalau kita tanya teman Pro 2, pasti mereka juga bakalan bingung ya milih Messi atau Ronaldo, karena Messi dan Ronaldo punya kehebatan masing-masing.
2: Kayaknya setiap orang punya alasan yang beda-beda buat pilih, dan itu yang bikin debat mereka terus seru. Akhirnya kita semua cuma menikmati kehebatan mereka dan bersyukur bisa nonton langsung di era ini.
1: Oke, thank you ya AI sudah nemenin kita di Gibbol Man versus Machine, Host versus AI kali ini. Lagi dengerin Gibbol, Man versus Machine, Host versus AI. Program tempat fans bola beradu argumen dengan kecerdasan buatan. Host versus AI will be back.

0: Agak, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Samantha.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: remaja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman produs. Senggiata Pakur kembali hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026. Dan tentunya Putri masih bakal punya informasi tentang kata-kata mutiara Islami nanti. Terus juga sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya yang akan berkumandang sesaat lagi di pukul 18:06 ya. Dan Putri mewakili kru Prodo FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
1: Teman Prodo, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Padamu ku bersujud teman pro 2 by Baby Romeo featuring Bowo Soulmate ya. Dan memang dalam sunyi kita bersujud dalam keheningan malam di saat sepertiga malam ya, apalagi di hari-hari spesial yang memang sudah ditentukan gitu ya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan ya, termasuk beberapa hari tasyrik ya, dari hari raya Idul Adha kemarin ya di tanggal 10 Zulhijjah, kemudian di tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah ya, itu adalah hari tasyrik ya. Hari yang dimana secara spiritual adalah waktu bagi umat muslim memperbanyak zikir, bersyukur dan menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan ibadah kurban. Jadi memang ada makna dan asal usul dari penamaan tasyrik teman pro 2. Secara etimologi kata tasyrik ini berasal dari bahasa Arab ya, syaroka yang berarti terbit atau menjemur. Terdapat beberapa alasan historis kenapa dinamakan seperti itu, karena di masa dulu tuh tradisi menjemur daging gitu ya, karena kan dulu tuh belum ada kulkas ya, belum ada pendingin gitu ya. Jadi diawetkannya itu dengan cara diiris tipis-tipis, diberi garam, terus dijemur di bawah terik matahari hingga kering ya, kayak jadi dendeng gitu ya. Dan proses menjemur daging ini disebut tasyrikulam ya. Dan waktu sholat id pendapatnya menyatakan bahwa tasyrik karena sholat Idul Adha dilaksanakan saat matahari mulai memancar sinarnya, yaitu waktu syuruk teman pro 2. Dan larangannya adalah kita tidak boleh berpuasa ya, karena ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hari tasyrik adalah hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah ya. Dan kewajiban bagi jemaah haji ya, yaitu bermalam di Mina dan melempar jumrah ya pada hari-hari itu ya, kewajiban jika ditinggalkan harus membayar denda atau dam. Dan apa saja sih amalan-amalan yang bisa kita lakukan di hari tasyrik ini teman pro 2? Nanti aku bakal jelaskan lebih lanjut lagi, masih di Senjata Fakur Pro 2 FM.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: dunia sementara akhirat selamanya. Itu dia kenapa gitu ya, kita harus melakukan amalan-amalan ya, bukan hanya yang wajib tapi hal-hal yang sunnah kita kerjakan teman Pro 2 ya. Apalagi di hari tasyrik ini ya, masih ada waktu, kesempatan untuk kamu melakukan amalan sunnah yang dianjurkan ya. Karena memang di hari tasyrik ini kan kita dilarang berpuasa gitu ya, tapi umat muslim sangat dianjurkan untuk menghidupkan hari tasyrik ya, dengan berbagai amalan soleh. Termasuk salah satunya adalah memperbanyak takbir ya, mengumandangkan takbir mukayyad setiap selesai sholat fardu hingga waktu asar ya, pada tanggal 13 Zulhijjah ya. Zikir dan doa ya, memperbanyak doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ulama menyebut doa ini sangat relevan dibaca di hari tasyrik karena mencakup permohonan kebaikan dunia dan juga akhirat ya. Kemudian menyembelih hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban masih berlangsung hingga terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah ini, dan ini memberikan kesempatan bagi mereka yang belum berkurban di hari Idul Adha ya. Dan satu lagi, menyambung silaturahmi, memanfaatkan momen bisa makan bersama gitu ya, berkumpul bersama keluarga ya, mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Insya Allah ya, ketika kita dikasih umur panjang, mari kita lakukan dengan sebaik mungkin.
1: Labbaikallah syarikalah labbaik, inna hamdalah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Single dari miliknya Desinamon yang satu ini, ya, sebagai single terakhir aku di Senjata Fakur yang harus ngebuat Putri segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk yang sudah stay tune dan semoga aja di hari Tasyrik ya kamu sudah melakukan amalan-amalan soleh gitu yang bisa membuat kita mendapatkan kebaikan ya di dunia dan insya Allah di akhirat nanti. Okay. Saat ini Putri pamit ya. Nanti bakal ada Nadia yang nemenin kamu dan langsung dari seputaran Langkau 83 Ampenan. Putri ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses Suroto menanggapi isu penutupan sejumlah gerai minimarket modern. Ia memastikan penutupan bukan disebabkan program Koperasi Desa Merah Putih. Dan menurut Suroto nih Tompra 2, persoalan tersebut berkaitan dugaan pelanggaran aturan zonasi dan tata ruang. Dan ia juga menyoroti praktik monopoli usaha retail modern yang dinilai berlebihan. Suroto menilai ekspansi retail modern sudah menjangkau kawasan perkampungan dan permukiman warga. Sejumlah gerai Alfamart dan juga Indomaret disebut melampaui 40.000 outlet nasional. Ia mengingatkan aturan kepemilikan gerai diatur dalam Permendag nomor 18 tahun 2022. Regulasi tersebut membatasi satu perusahaan memiliki maksimal 150 gerai. Keberadaan minimarket modern juga wajib mengikuti aturan zonasi pemerintah daerah setempat. Kebijakan itu bertujuan menjaga keberlangsungan toko tradisional dan juga usaha retail non-jaringan. Suroto menyebutkan ya tahun produk kebijakan zonasi diterapkan ketat di negara Eropa dan juga Amerika Serikat. Karena menurutnya aturan tersebut penting menjaga persaingan usaha tetap sehat dan juga adil. Ia juga menilai Tompra 2 dominasi perusahaan besar berpotensi mempengaruhi harga dan juga pola konsumsi masyarakat. Suroto menjelaskan ya, Koperasi Desa Merah Putih menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Koperasi tersebut terhubung ya langsung dengan pabrikan dan juga prinsipal produk nasional. Dan ia pun juga menambahkan seluruh unit usaha koperasi dimiliki masyarakat desa dan kelurahan setempat.

0: Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan setelah ini bakalan music live chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage 1.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waduh. Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Apa nih enaknya nih berarti?
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, santai. Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Baik, baik. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuknya ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis. Udah album yang ketiga, Roy. Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas ya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak kita
0: ini. Orang Batak. Oh, ini gokil. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Oh, iya, benar. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Wow.
0: Diajari.
2: Orang Batak.
0: Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
0: ada,
2: ya.
0: Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut lah, walau dua doli, ceritain lanjut.
2: Ya, jadi dulu ketemunya kena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis muda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan

0: kira-kira gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
1: Oke.
0: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang mm-hmm. ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai, kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ya deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menurut kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui okay. lagu-lagu." Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu terakhir maknanya luar biasa.
1: Yes.
0: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang
1: okay.
0: lagu-lagu nasional kebangsaan. Itu, lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita.
1: Mm-hmm.
0: Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya. Slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
1: Wow.
0: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya, udah ada, cuman kita pola rilisnya
1: perdahap
0: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
1: Oke. Okay. Oke.
0: Okay. Lanjut Mr. Pai.
2: Ya, ya mungkin kalau ngeliat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah,
1: yeah,
2: yang
1: okay.
2: tadi, yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
1: Elan menyapa sempat ya.
2: Iya, bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
1: Yes.
2: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi. Sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
1: Betul.
2: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wak Doli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman.
1: Mm-hmm.
2: Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
1: Okay.
2: Semangatnya itu bisa menyebar karena musik.
1: Mm-hmm.
2: Dan berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
0: propaganda.
2: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya.
1: Iya.
2: Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
1: Okay.
2: Sebagai alat ya, membangun kesadaran bagaimana musik tuh bahasa universal.
1: Yes.
2: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
1: Benar.
2: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
1: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak
2: betul,
1: kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
2: Betul.
1: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
2: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
1: Oke. Okay.
2: Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum.
1: Mm-hmm.
2: Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
1: Yes. Ya. Betul.
2: Nah, di situ tambah yakin lagi. Waduh.
1: Yeah,
2: harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
1: Betul.
2: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja.
1: Mm-hmm.
2: Dianggap sebagai lagu perjuangan.
1: Oke. Okay.

0: Okay. Kadang-kadang
1: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya. Nah,
0: betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
1: Anak-anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh benar, kan? Betul.
2: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kira-kira.
1: Iya betul.
0: Gitu, betul.
1: Wak Doli juga punya cerita tuh bagaimana?
0: Gimana bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman gimana Wak Doli?
2: Jadul. Jadi saya waktu itu pernah jadi ketua umum KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu apa namanya membuat loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri kira-kira gitu
0: kan. Okay, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu loh. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar kira-kira gitu. Gak mungkin kita bisa jadi bangsa yang besar yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu nggak itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Okay, berarti ini adalah sebuah gerakan ya yang semoga juga masyarakat Indonesia terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Okay, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Windu Indonesia dan juga lagunya singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Bang, Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya? Boleh, kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia 10
1: Windu,
0: nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Hmm. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-hmm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya, dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke. Okay.
2: Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun. Bahasa
2: Sanskerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul, gitu betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili sudah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya.
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta
2: gitu,
0: mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8, nah isinya ada 8 lagu.
0: Lagu.
2: Nah, jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke, okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke. Okay.
2: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke.
2: Okay. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Itu okay.
2: Satu Bangsa, Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nanti itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu kan. Ini katanya album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan
2: nasional kira-kira kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru ya
2: sendiri, lagu baru. Gitu.
0: Oke, kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini, di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan, tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu?
1: Ya, kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, biasanya dia kirim ke gua. Keguan dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya inti gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya, tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin yang paling entengnya gitu.
0: Benar-benar Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan bener. Lagi rumah, udah di dalam darah. Gitu.
0: Oh iya. Oke. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu. Yeah. Nah, dan ini bisa tek-tok-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar, Pai buat arrangement mulai dulu, nota-notanya dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat arrangementnya. Nota musiknya, kita sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Bener.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Betul.
2: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersuratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, kita
2: jadi seperti ini ada ibu.
0: Membayangkan
2: kita,
1: betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
0: betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang tujuan negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar
0: negeri,
2: tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong, ya kan? Ayo sama-sama kita gede nih negara kita nih, kira-kira gitulah.
0: Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa di, nggak cuma ibu
2: Pertiwi ya, juga bisa.
0: Iya bisa, benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi nggak cuma diartikan sebagai ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Enggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue gak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue gak apa sih, artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Ya. Betul, sepanjang hidup yang diterima, data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya?
1: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam, apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya. air, mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, Ibu Pertiwi kita Indonesia gitu. Ya, jadi ya, kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music dan bro, aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke,
0: banget
1: lagunya. Dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Wah. Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar
0: tuh. Iya benar. Benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga ya.
2: Semoga ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Ya. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli ini. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Okay.
1: Ya, ini talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita mau buat yang kedua nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik. Programnya Bedah Musik. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya.
1: Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya, Bang Doli.
1: Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insya Allah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Benar. Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Kira-kira begitu. Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Bay atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai, silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Mm-hmm. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Mm-hmm. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak, ya, hadir dengan apa ya, paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu ya. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industrinya mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul. Ya.
2: Indonesia keren ya. Contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Ya benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
0: Oke, kalau dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Iya. Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Nggak
1: kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah. Ya kita punya kayak kayak begini itu belum tentu juga orang punya kayak yang di negara lain. Yeah. Gitu. Nah jadi. Nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gue dikirakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk Amerika orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita mendunyakan Indonesiakan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita-kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya, kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran ke depan gitu. Nah, ini paling tidak kita istilahnya jolok-jolok dulu lah, negara, pemerintah. Ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
0: Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
0: Betul. Yes.
2: Iya. Perusahaan rekaman.
0: Rekaman ya,
2: rekaman negara.
1: Punya negara.
2: Punya negara.
1: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul.
1: Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia. dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk projectnya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Windu Indonesia ya. Ya, tentunya bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses juga buat RRI ya.
0: Terima kasih. Luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Sama. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Pertama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye.
3: Okay. Music Life Chat.

0: terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2. Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Oke, Tom Frodo, hai. Balik lagi nih. Dan sekarang aku gak sendirian lagi nih, Tom Frodo. Dan kamu tahu gak, kayaknya ini udah lama banget yang gak ada di layar kaca kita. Maksudnya udah apa ya? Ini ada ya? Sofia nih di sebelah aku. Kalian masih ingat gak ya Sofia, Tom Frodo? Coba deh kamu kenalin diri dulu. Barangkali Tom Frodo ada yang lupa sama kamu. Coba nih Sofia, kenalin diri dulu.
1: Halo Tom Frodo. Aku ini melipir ke sini ya Nat ya.
0: Apa? Iya, enggak mau banget sih sebenarnya. Oke, jadi nih Tom Frodo, buat kamu yang udah lupa kali ya, ini Sofia, siapa nih Sofia? Jadi Sofia itu adalah teman magang aku. Nih? Kita seangkatan by the way. Iya.
1: Tapi berapa lagi kita bisa apa ya? Bisa siaran bareng lagi ya Nat ya?
0: Iya benar.
1: Sebenarnya sih lagi siaran, cuman ya udahlah lagi relay sekarang kan di perempat.
0: Iya benar. Ih jujur aku udah kangen banget tahu suara kamu kayak udah lama banget. Kapan ya terakhir suara siarannya itu loh? Kayak oh my god keluar lagi nih suara siarannya. Rasanya udah lama banget ya. Aku nggak dengerin suara siaran kamu dan sekarang kita ada berdua lagi di sini dong berdua.
1: Ini malam apa ya? Malam apa ya? Malam Jumat
0: malam
1: ya?
0: Malam Sabtu di.
1: Oh malam Sabtu.
0: Malam apa ya? Ini hari Jumat kan? Iya. Enggak, ini malam Sabtu.
1: Oke.
0: Nah buat kamu nih Tom Frodo yang mungkin udah mau liburan aja, mungkin udah mau mudik kali ya, udah mudik juga bener. Ya. Boleh dong kamu cerita-cerita sama kita, soalnya kita para gabut nih di sini. Ya lagi ya kan.
1: Iya benar-benar.
0: Yang lain udah mau long weekend lagi, kita ya kita mau menemani kamu lagi ya Tom Frodo. Tapi setelah libur kemarin sih, kamu libur enggak kemarin?
1: Libur cuma sehari.
0: Oh, sehari dua hari.
1: Astaga,
0: sehari
1: doang.
0: I'm so excited karena rasanya kayak aku nge-recharge lagi gitu loh. Wajah. Iya, akhirnya aku bisa kumpul keluarga yang real kumpul terus kayak seru udah ya, jalan-jalan dan lain sebagainya sih seperti itu Tom Frodo. Oke deh, nanti mungkin kita main games juga ya bareng Sofia
1: ada
0: kali
1: games
0: ya.
1: Juga
0: ada dong.
1: Okay.
0: Ada.
1: Kayaknya juga seru ya.
0: Waduh. Tapi kamu masih relay kan di sebelah?
1: Masih relay di sebelah.
0: Oke, okay, sampai
1: masih
0: jam berapa?
1: Aman. Sampai pukul 22 nantinya.
0: Oke, okay, 22 itu jam 10. Oke, okay, masih 1 jam lagi lah ya Tom Frodo. Oke, nanti mungkin selama 1 jam ke depan ya sama Frodo kita juga bakal bareng Sofia untuk ngobrolnya. Kalau gitu kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita. Bye bye.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Alright, Om Pradua, kita bareng Sofia lagi nih. Hai Sofia. Wait, ini kok gede banget ya suara aku di sini.
1: Aku
0: enggak
1: ada suaranya sih.
0: Oh, serius? Enggak ada suara? Coba.
1: Banget.
0: Ada enggak?
1: Tes, guys.
0: Ada.
1: Oke, okay, baru ada.
0: Oke, okay, baru ada ya, Om Pradua. Dan tadi kita udah kayak main spin gitu. Pokoknya intinya kita mau deep talk malam hari ini, dan buat kamu juga yang mau deep talk itu bisa banget.
1: Boleh banget,
0: langsung aja join di WhatsApp kita ya di 0819-02-057-000. Oke. Okay. Dan tadi nih Sofia, kita sudah ada spin ya. Satu pertanyaan nih. Apa ketakutan terbesar kamu? Wow.
1: Aduh, kalau ini pertanyaannya langsung yang berat ya, Nat ya.
0: Benar.
1: Soalnya yang ringan-ringan dulu nih, baru kita ke fase yang berat. Tapi ini langsung ya, oke.
0: Okay.
1: Kalau masalah
0: kamu dulu ya.
1: Iya, ketakutan terbesar kita mungkin kalau aku pribadi ya, Nat ya. Takutnya nanti aku masih belum bisa bahagiain orang tua aku.
0: Oke.
1: Okay. Jujur itu overthinking yang tiap malam yang bikin aku kayak kadang nangis sendiri, kadang ya Allah kayak sesek sendiri gitu loh, Nat. Kan orang tua kita kan semakin hari semakin tua ya, Nat.
0: Ya,
1: kita ngeliat gimana perjuangannya, bahkan walaupun kita udah kerja nih, tapi kadang kita tetap mereka yang nombokin loh gitu loh, Nat. Kayak ya Allah, belum kita bisa ngasih apa-apa, tapi gimana ya, kayak gimana ya, takut ke depan itu bakal orang tua kita tuh berpulang. Ya semoga jangan ya, Nat ya.
0: Cuma ngerti sih perasaannya gitu kan. Dan
1: cuma itu sih Pak, ketakutannya.
0: Ketakutan
1: terbesar aku, takutnya belum bisa ngasih apa-apa ke orang tua, tapi orang tua udah ini.
0: Oke, dan kita doain ya, semoga
1: semua
0: orang tua kita ya,
1: Kompradua
0: itu panjang umur.
1: Amin.
0: Nah, kalau dari aku sih, aku sebenarnya udah pernah bahas ya, kalau gak salah waktu bareng Amel. Waktu itu aku pernah ini ajakin Amel calling juga gitu. Dan sama, kita main kayak gini-gini juga. Dan pertanyaan juga kurang lebih sama ya waktu itu gitu kan. Kayak, apa sih ketakutan terbesar kamu gitu. Nah, kalau aku sih waktu itu adalah apapun itu yang berhubung dengan kematian.
1: Oke.
0: Iya, kayak entah itu keluarga, teman, sahabat, dan mungkin bahkan diri kita sendiri.
1: Iya, betul,
0: itu
1: betul.
0: Jujur aku takut sih.
1: Takut ya.
0: Karena aku ngerasa kayak ya amal aku juga belum terlalu yang gimana-gimana gitu ya, belum yang baik banget gitu nih, Tom Pradua kayak gitu. Bahkan aku tuh kayak pernah tahu mungkin ngerasa kayak takut untuk dilupain.
1: Aduh.
0: Ketika
1: iya
0: ketika misalnya kita udah nggak ada karena memang apa ya, kalau misalnya nih kita paling inget sama orang yang udah nggak ada itu kayak
1: seminggu dua minggu kayak
0: ya, mungkin kalau yang mungkin buat yang ngena banget kayak orang tersayang tuh bisa setahun beberapa tahun lah ya, atau produs setelah itu ya
1: udah nggak jalanin hidup sedemikiannya gitu ya.
0: Kayak life must be go on juga, jadi kayak mau nggak mau hidup juga terus berjalan gitu kan, dan lambat laun pasti kita pun akan tergantikan posisinya gitu loh, entah diingatan di lain sebagainya kayak gitu sih. Jadi mungkin itu sih salah satu ketakutan
1: ya
0: terbesar
1: kayaknya
0: aku.
1: Kurang lebih sama lah kita ya, kayak takut akan kematian gitu.
0: Iya, dan aku yakin sih semua orang pasti pernah ngerasain ini ya, Tom Pradua. Kayak ya siapa sih yang gak takut gitu ya, Tom Pradua. Tapi mungkin buat teman Pradua yang ngerasa ready banget, amalannya udah baik banget,
1: udah
0: itu ya
1: banyak gitu ya,
0: ya
1: udah.
0: Okay lah. Tapi intinya semoga deh kita semua mungkin husnul khotimah nantinya ya, Tom Pradua.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Dan buat kamu nih, Tom Pradua, kamu apa nih ketakutan terbesar kamu? Kamu bisa sharing juga ya di kita, Tom Pradua gitu ya. Dan mungkin buat kamu yang mau sharing itu bisa banget juga, bisa melalui IG kita di @pradua_fm Mataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819-02-057-000.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: Oke, okay, tolong pro 2. Hah? Oh, siapa tuh yang nyari kamu? Oke, okay, kalau gitu aku. Oh ya. Oke. Kalau gitu masih ada Sofia di sini ya, tolong pro 2. Okay. Masih bareng aku Nadia di tentunya di 104,2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu. Dan tadi tolong pro 2 kita udah apa sih namanya? Kita deep talk ya tolong pro 2. Dan tadi kita juga nanya-nanya nih sama kamu, sama tolong pro 2, karena kebetulan aku juga lagi live nih tolong pro 2 di live TikTok aku gitu ya. Dan tadi apa ya pembahasannya di live TikTok? Aku mohon maaf agak cepat lupa ya.
1: Tadi kita jadi, bahas tentang ketakutan apa yang terbesar.
0: Oh ya, oke. Okay. Jadi mungkin kita lanjutin aja deep talk kita kali ini ya Tom Pro 2. Dan sekarang nih pertanyaan tuh adalah sosok teman seperti apa sih yang pengen kamu temuin di tahun ini? Dan siapa dulu nih?
1: Dari siapa ya? Dari Nadia dulu. Aduh, deh.
0: Kan dari kan aku. Oke, okay, kan? Boleh. Kalau aku sih sebenarnya kalau untuk teman ya yang enggak muluk-muluk sih. Ya, yang bener-bener penting yang penting dia nyambung sama aku, terus kayak kita tuh ada feedback gitu loh. Nah, feedback di sini tuh banyak orang yang bilang feedbacknya tuh berupa materi kayak gitu kan. Nah, tapi kalau dari aku ya, yang namanya feedback tuh nggak perlu materi-materi banget. Kalau dari aku feedback itu bisa tentang perasaan nyaman yang diberikan segala macam. Intinya kita kayak didengarkan segala macam. Karena ada loh tipe orang yang misalnya nih kita temenan. Ini mungkin simple banget ya. Ya udah sekadar kita cerita-cerita nih Sofia gitu. Kita cerita-cerita. Terus kayak kita tuh nggak apa ya, nggak begitu didengerin cerita kita ya,
1: kayak
0: gitu loh.
1: Gimana ya rasanya gitu ya, dikacangin nggak sih?
0: Nggak dikacangin juga sih, mungkin lebih ke gini ya, lebih banyak dia aja nih yang pengen didengerin. Tapi kalau untuk dia yang ngedengerin kita tuh kurang gitu loh. Nah itu sih yang mungkin bagi aku kayak apa ya, soalnya aku banyak ya punya teman dekat tapi gak semuanya deket banget gitu loh. Jadi aku kalau aku tipe orang yang berteman tuh banyak tingkatannya. Ada yang teman aja, teman dekat sama sahabat gitu loh. Nah kalau orang yang udah masuk ke tingkatan sahabat itu ya udah dia yang bagi aku lolos seleksi banget nih, yang udah bisa dengerin aku dan kita sering kasih feedback yang baik sih. Intinya kayak gitu sih. Jadi mungkin aku juga nggak menutup kemungkinan ya kayak dapat sahabat baru lagi, teman baru lagi dan lain sebagainya sama pro 2 gitu. Tapi itu sih feedback itu sih yang aku
1: poin utamanya feedbacknya ya.
0: Pengen cari dari orang kayak gitu. Karena enggak bagi aku enggak semua orang bisa memberikan rasa itu dan bisa menjadi pendengar yang baik. Udah gitu aja sih aku. Kalau kamu gimana?
1: Kalau aku sosok teman seperti apa yang ingin kamu temui di tahun ini? Kurang lebih mungkin sama seperti Nadia. Mungkin kebanyakan orang sama lah ya, pengen feedback juga gitu. Tapi kalau aku sih,
0: apa?
1: Kalau Nadia kan tadi punya tingkatan-tingkatan gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Kalau aku mungkin kalau tingkat ke sahabat kayaknya belum pernah nemu deh Nat.
0: Oh iya.
1: Iya. Karena susah juga gitu. Kita
0: iya sih, bener.
1: Susah banget, sumpah susah banget nyari temen emang benar-benar temen gitu loh. Karena tadi selain dari feedback, selain dari kadang kita yang minta tolong dia gak bisa, tetapi ketika dia yang minta tolong kita harus selalu ada gitu kan. Mungkin lebih ke ini aja sih kayaknya kalau aku ya.
0: Apa tuh?
1: Apa ya, saling
0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Apa nih? Apa ya?
0: Ya saya bingung gimana
1: apa ya?
0: Kamunya
1: kayak susah dijelasin gitu mungkin karena aku belum pernah nemu temen yang benar-benar temen kayaknya.
0: Oke,
1: okay.
0: Tapi bagi aku sih apa ya, teman yang ke sahabat itu emang kayak jarang gitu loh.
1: Maksudnya
0: kayak
1: susah untuk dicari, lebih susah gitu nyari sahabat daripada nyari pacar.
0: Oh
1: kalau pacar mungkin sekarang kita bilang oh ya okay, ya mau kok jadi pacar kamu ya udah ada hubungan ya, tapi kalau nyari sahabat waduh. Ya sampai saya usia 25 tahun tuh kayaknya kalau sahabat belum deh, belum punya deh Nat, serius.
0: Oh gitu.
1: Enggak tahu sih mungkin karena saya yang tidak terlalu bisa untuk bergaul mungkin ya, atau tidak terlalu yang kekini-kinian banget mungkin gitu, karena kan teman-teman juga ngelihat dari segi kesukaan, dari segi genre lagu, kadang kan dari segi musik. Kalau saya kan lebih ke yang ya makanya sih ditaruh di perempat kayaknya ya. Kayaknya saya terlalu cinta
0: enggak
1: sama budaya lokal sih.
0: Tapi itu sih bagi aku emang rada langka ya orang yang bisa dijadiin sahabat. Aku aja sama teman aku, maksudnya sahabat aku tuh aku udah temenan dari 2016. Dari SMP banget
1: ya, sampai sekarang berarti
0: iya,
1: ya.
0: Terus
1: nah, 10 tahun berarti.
0: Iya lagi benar
1: iya,
0: 10 tahun. Apakah kita harus merayakan 10 tahun pertemanan ini?
1: Anniversary yang ke 10 tahun gitu.
0: Oke, tungguin aja ya konten kita nanti. Kayak gitu intinya kayak Wait, apa nih? Aku salfok ini rada ada yang komen. Oke deh, kalau gitu ntar aja gitu.
1: Kita susah ya kalau bahas masalah temen.
0: Iya, tapi emang kayak gitu sih temen dua. Jadi mungkin buat kamu yang udah punya sahabat, yang udah ketemu banget sama sahabat kamu, ya udah pertahanin aja ya temen dua. Karena emang yang namanya sahabat tuh kayak ya rada susah juga dicari kayak gitu. Nah tapi nih kamu nih Sofia, kamu tipe yang misalnya sama teman dekat kamu deh, teman dekat artinya kayak
1: lawan jenis gitu.
0: Bukan teman dekat ya, teman sahabat, tapi yang mungkin kayak kamu kan belum sahabat banget gitu ya. Nah kamu tuh tipe yang chattingannya tuh sering atau enggak gitu loh sama mereka?
1: Kalau aku sih sering nanyain, tapi kadang mereka kayak gimana ya responnya ya kayak
0: nah itu nih
1: itu yang bikin kayak
0: kadang itu sih yang aku rasain yang kalau nggak dapat feedback ya
1: itu betul-betul.
0: Dan mungkin yang salah satu hal yang aku syukurin, kita tuh yang aku ya bareng sahabat aku tuh kita emang kayak nggak in touch banget chat-chatannya segala macam, karena kita emang udah beda sekolah juga, terus
1: beda kesibukan
0: iya beda kesibukan ya? Dan lain sebagainya, tapi kita tetap in touch gitu loh misalnya walaupun nggak jarang banget chatan, tapi kalau udah ketemu sekali tuh kayak rasa tuh masih sama kayak zaman SMP gitu loh, karena mereka emang temen aku SMP ya gitu kan. Jadi
1: SMP,
0: kayak
1: SMA, kuliah.
0: Enggak beda.
1: Beda ya?
0: SMP-nya doang yang sama, SMA.
1: Tapi komunikasinya intens.
0: Iya, maksudnya kayak enggak yang intens banget, tapi kayak tetap sama gitu loh vibes-nya, rasanya.
1: Kayak jadi, ketemu masih bisa lah gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar. Jadi itulah salah satu hal yang mungkin aku syukurin banget. Kayak gitu. Oke deh, Song Pro 2, dan mungkin semoga ya kamu juga di tahun ini menemukan sahabat
1: nemuin
0: kamu
1: temen,
0: ya,
1: ya sahabat deh ya, sahabat-sahabat.
2: Tapi kayak susah gak sih?
0: Bisa.
2: Susah,
0: bisa. Bisa, intinya bisa. Percaya aja kamu bakal bisa menemukan.
1: Siapa
0: ya,
1: kita seleksi nih?
0: Waduh. Yaudah, Song Pro 2, buat kamu yang mungkin mau jadi sahabat Sofia, boleh deh.
1: Boleh DM langsung.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

0: Tompra 2 back again bareng Nadia. Dan sekarang udah ada siapa nih? Coba deh kita say hi dulu, halo.
1: Halo, sahabat RRI Pro 2.
0: Oh my God, suaranya sangat menggelegar ya kak.
1: Wah, keras banget ya kak Nadia.
0: Iya, kamu apa kabar? Kok lo formal banget sih, yang santai-santai aja.
1: Ya, baik lagi. Banget, baik.
0: Oke, baik, gimana liburan kamu? Liburan apa ya, liburan lebaran kemarin? Kamu kemana aja?
1: Aku sosialisasi di rumah sakit.
0: Berarti sangat karena produktif ya.
1: Bener banget, karena menyambut kan hari ini memperingati Hari Lansia Nasional, Kak Nadia.
0: Oh, hari ini banget?
1: Banget, iya, bener banget.
0: Oh, wow, aku baru tahu, jujur. Oke, okay, jadi thank you ya udah kasih tahu kita. kalau gitu sih. Oke, okay. Ah, by the way nih, Kak Adit. Tadi kan aku bareng sama Sofia ya tadi. Nah sekarang, tadi tuh sih kita main ini ya, deep talkan gitu. Dan sekarang aku pengen ngelanjutin si deep talkan kita. Apakah Anda siap untuk kita deep talk bareng di sini?
1: Waduh, nanya seputar apa nih karena dia?
0: Ya, iya aja deh bilang. Nanti nih kita lihat sendiri. Aku juga bingung ini seputar apa ya gitu loh.
1: Oke, boleh.
0: Oke, ini sebenarnya ini boleh kamu skip aja ya kalau kamu nggak mau jawab. Ini pertanyaan kayak gini, hubungan dengan siapa yang pengen kamu perbaikin di tahun 2026 ini? Mau kamu skip atau mau jawab?
1: Skip nggak ada.
0: Idi, kenapa sih? Ya udah skip aja kalau gitu. Kita coba
1: karena
0: lagi ya.
1: Karena mantan tuh harus dilupakan.
0: Lah, kan hubungan tuh gak cuma tentang mantan, ada yang pertemanan atau ada yang mana gitu kan. Nah,
1: tapi kehidupan aku baik. Oh, selain mantan.
0: Si paling positif banget ya berarti Kak Adit ini.
1: Of course.
0: Idi, oke. Okay. Kalau gitu aku mau nanya satu hal nih. Kalau lagi emosi biasanya kamu ngelakuin apa? Mau di skip atau mau dijawab?
1: Jawab.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya aku diem aja sih sambil ngumpulin energi lagi, sambil meredam kemarahanku.
0: Emang iya? Oh berarti itu lebih ke ngambek gitu gak sih? Soalnya kan aku udah kenal Anda ya, jadi kayak kamu tuh lebih ke ngambek sih, bukan diem sebenarnya.
1: Kayaknya konsepnya kita pura-pura gak kenal dulu gak sih karena dia?
0: Ih, oh gitu. Oh aduh maaf ya, ini baru di briefing banget nih. Harusnya kamu bilang dari tadi. Ya udahlah ya.
1: Ini agak gitu membuka image yang jelek ya.
0: Oh gitu. Ya udah deh gak apa-apa. Tapi itu cara kamu atau mungkin ada cara lain gitu?
1: Biasanya aku kayak makan makanan manis gitu biar moodnya balik lagi karena dia.
0: Emang apa sih yang bikin kamu emosi gitu? Emang ada yang bikin kamu emosi?
1: Kamu.
0: Dasar kurang ajar ya Anda. Yang beneran dong. Apa kayak gitu biasanya?
1: Tergantung situasi sih. Misalnya kalau kita janjian nih sama teman mau pergi jam segini, tapi dia gak on time. Itu bikin emosi jujur.
0: Nah emosi misalnya ketika dia gak on time tuh kamu ngapain? Yang diem itu atau yang lebih ke craving yang manis-manis biasanya kalau kayak gitu?
1: Biasa diem terus masang muka bad mood. Udah deh gitu.
0: Oh gitu, iya sih bener. Itu relate sih, soalnya aku juga pernah melihat itu di kamu ya. Dan itu agak, aduh menjengkelkan ya sebenarnya Tom Pradua. Tapi ya udahlah ya, kamu gak nanya balik aku kayak gimana.
1: Kayaknya sahabat Pradua udah tahu deh karena dia tuh kayak gimana.
0: Emang aku pernah emosi di sini, aku gak pernah keliatin emosi aku.
1: Jadi sahabat Pradua, kalau Nadia tuh itu suka jambak rambut aku guys.
0: Enggak, itu bukan emosi. Itu lebih ke emosi tapi yang masih main-main gitu loh Dit.
1: Tapi kamu tuh kayak kalau emosi tuh teriak langsung. Tiba-tiba tuh dia ya asbun aja gitu teriak.
0: Enggak, bukan gitu. Aku tuh ya kalau yang beneran emosi tuh aku sama kayak ya udah aku diem gitu loh.
1: Iya sih. Iya tapi kan? Kamu kalau marah itu ya emang enggak pernah sih aku lihat kamu marah gitu.
0: Of course. Aku tuh selalu happy di depan banyak orang. Itulah kesedihannya aku ya sebenarnya Tom Pro 2 kayak semua orang tuh melihat kita tuh happy-happy aja padahal enggak.
1: Bener,
0: gitu loh. Iya,
1: nah, jadi ini mood booster banget.
0: Oh my
1: guys.
0: God, thank you. Bagi aku itu adalah sebuah pujian ya. Oke deh kalau gitu Adit, aku bosen ya ngobrol sama kamu. Ya udah kalau gitu kita moving on dulu aja kali ya ke single-single Tom Pro 2. Karena tadi ini udah ada dari Rohadi yang pengen diputerin single dari Rhyme Laude dengan Ikro. Terus siapa ya tadi yang mau diputerin ini?
1: Aku,
0: single
1: aku.
0: Dari enggak, kamu enggak ada dulu. Yang single dari Angie Carvalho dengan Remuk. Dan tadi juga ada yang request Jatuh Suka by Tulus. Kalau gitu langsung aja ya Tom Pro 2, kita puterin dulu single-singlenya. Bye-bye Adi.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Oke, Tom Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Dan tadi kita udah dengerin ya, Tom Pro 2 Jatuh Suka by Tulus. Dan sekarang Nadia gak sendirian lagi, Tom Pro 2. Kalau tadi udah ada Adit yang nemenin kita, sekarang siapa lagi nih yang menemani kita? Ya udah langsung aja kita sapa-sapa dulu yuk. Halo.
1: Halo-halo, selamat malam.
0: Oh my god, siapa ini? Ih, mbak banget nih, aku dibilangnya agak gimana ya, rasanya kak aja deh. Agak merasa tua ya diri ini gitu loh, kalau dipanggil mbak-mbak-mbak gitu loh. Panggil kak aja ya. Oke, ini sama siapa nih sekarang kita?
1: Dengan Rohadi di sini.
0: Bareng Rohadi ya, Tom Pro 2 yang tadi nih, Rohadi nih. Jadi yang tadi join di live kita nih, dan sekarang kita calling-calling ya, Tom Pro 2 bareng Rohadi. Nah, Rohadi, tadi kan kita udah kayak sebelum-sebelumnya kita udah lagi artinya kita lagi main ini ya, kayak apa sih, deep talk-an gitu. Nah, kamu mau enggak nih sekarang jawab pertanyaan deep talk-nya?
1: Boleh.
0: Oke. Okay.
1: Kita jawab sebisanya ya.
0: Wadaw, sebisanya banget. Ini nggak yang salah bener kok gitu loh. Ini langsung kita coba ya. Kita putar dulu. Ini pertanyaannya ada apa nih? Oke, ini pertanyaan yang tadi. Ulang ya. Bentar. Kita putar lagi deh. Kayaknya 5, 4, 3, 2. Oke, ini bisa kamu next ya kalau nggak mau jawab. Ini tuh pertanyaannya, hal apa yang pengen kamu perbaiki dari diri kamu di tahun 2026 ini?
1: Saya jawab aja deh. Kalau ditanya hal apa yang saya harus perbaiki di tahun 2026 ini, yang pasti adalah konsisten ya. Konsisten ini dalam cakupan umum, bisa konsisten dalam hal beribadah, konsisten dalam pendidikan dan sebagainya. Karena saya merasa di tahun-tahun sebelumnya saya terlalu banyak mengambil peran, sehingga peran yang saya mainkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan.
0: Oh gitu, berarti banyak peran yang kamu ambil ya. Mungkin kamu ngerasa bisa nih kayak gitu ya, taunya nggak bisa
1: Bisa, tapi tidak sesuai, tapi tidak semaksimal yang kita bayangkan. Kadang ada rasa kayak capeknya dan sebagainya, itu yang membuat saya merasa, oh nggak bisa nih kalau harus terus-terus berdampingan gitu. Bukan nggak bisa menjalankan semuanya, tetapi harus diprioritaskan mana yang lebih dulu gitu. Dan itu yang membuat saya kurang konsisten dalam menjalankan apa yang harus saya jalankan. Jadi yang perlu diperbaiki adalah konsistensi. Baik dalam ibadah, pendidikan, dan lain sebagainya.
0: Keren. Terus kamu gak nanya balik nih, aku apa gitu jawabannya?
1: Karena dia tahun 2026 ini, di tahun sebelumnya kan ya, tahun 2025. Apa yang paling dicapai, dan di tahun 2026 ini apa yang pengen dicapai?
0: Ulang, tadi itu kepotong, keputus-putus, gimana?
1: Di tahun 2025 kemarin, kira-kira apa yang Kak Nadia paling sesali, dan di tahun 2026 ini apa yang akan kira-kira Mbak Nadia mau capai?
0: Oke, kalau balik lagi di tahun 2025, jujur gak ada sih yang aku sesalin, karena bagi aku tahun 2025 kemarin aku happy banget. Dan aku ngerasa kayak hidup aja gitu di tahun 2025. Jadi kayak sebenarnya kalau mau disesalin gak ada sih kayaknya ya. Karena ya udah, aku kayak aman-aman aja, fine-fine aja, oke-oke aja, suka-suka aja di tahun 2025 kemarin sih rasanya gitu ya, Rohadina. Tapi kalau di tahun 2026 ini yang pengen dicapai tuh banyak ya sebenarnya. Dan mungkin aku kayaknya nggak bakal jelasin di sini juga ya, karena bagi aku tuh itu rada privacy. Tapi yang pengen apa ya, kayak aku jalanin kali ya, itu sama sih konsistensi gitu. Karena aku tipe orang yang sebenarnya gampang ke distract juga gitu kan. Jadi kayak sesuatu, misalnya ada sesuatu yang bagi aku menarik nih, pasti aku beralih nih langsung kayak gitu. Jadi itu deh yang salah satu aku pengen apa ya, jalanin juga sih, konsisten ya. Karena ya bagi aku ya susah, yang namanya konsisten tuh susah gitu loh buat dijalanin kayak gitu sih. Entah itu dalam apapun ya, entah itu olahraga misalnya, mungkin terus belajar dan lain sebagainya, itu banyak sih sebenarnya. Kayak gitu sih yang
1: Tapi pernah nggak di fase yang kayak overthinking gitu? Misalkan udah ada plan mau capai, misal dari segi pendidikan atau apa, ya, tapi ada rada overthinkingnya gitu. Kalau dari Kanadia, hal yang lakukan ketika datang gitu rasa overthinking gitu, apa ya kira-kira?
0: Overthinking ya, oke. Misalnya nih aku rada pengen sesuatu tapi kayak overthinking gitu sama hal itu atau apa sih? Gimana? Kok aku nggak nangkep?
1: Betul-betul kayak gitu. Sebenarnya okay. Kayak gitulah.
0: Nah jadi bagi aku sih yang namanya overthinking itu wajar ya, karena kalau dari sabar. Aku kedistract lagi tuh kan, aku cepet banget kedistractnya asli. Oke, lanjut lagi ya. Apa tadi pertanyaannya? Maaf ya, aku rada short memory, jadi agak susah nih. Apa tadi pertanyaannya?
1: Aduh, pertanyaannya sebenarnya sederhana. Misalkan kita mencapai sesuatu, misalkan aku
0: nih. Oh ya, overthinking ya. Langsung keinget kan?
1: Ada tiba-tiba overthinking gitu. Sekarang okay. Mengatasi dalam versinya Kak Nadia.
0: Oke, jadi balik lagi aku jelasin dulu ya. Nah, jadi abang aku tuh pernah bilang gini, kalau kita nggak overthinking sama apa yang pengen kita kejar, apa yang kita pengen raih, itu berarti anggap aja mimpi ya, mimpi kita tuh belum terlalu besar katanya, kayak gitu. Nah, jadi bagi aku itu wajar banget kalau kita overthinking dan takut gitu ya sama apa yang hal yang pengen kita raih, kita capai dan lain sebagainya ya. Itu kayak wajar banget, dan mungkin salah satu hal yang bisa mengurangi overthinking itu bagi aku ya, selain berdoa, beribadah dan lain sebagainya, aku sih biasanya kayak ketemu temen, ajak keluar aja sih, lebih ke jalan-jalan kali ya gitu. Karena nggak tahu kenapa bagi aku sekedar, tapi aku tipe orang yang nggak ngobrolin ya, misalnya aku pengen daftar ini misalnya kayak gitu. Nah aku cerita ke temen aku mau daftar ini, enggak, aku nggak kayak gitu. Tapi kayak ya udah sekedar ketemu temen gitu kan, terus ya udah kita kayak ya main aja gitu loh. Ngerti nggak maksud kamu?
1: Ngerti. Iya, maksudnya Mbak Nadia.
0: Oh ya. Ngerti. Iya, jadi kayak ya udah sekedar ketemu teman, terus sekedar sharing aja. Gimana kehidupan kamu? Kayak ya kesibukan kamu apa akhir-akhir ini? Mungkin kayak gitu-gitu aja sih. Nah, itu bisa menjadi salah satu stress release ya bagi aku, kayak gitu. Dan selain itu apa ya? Aku kayak ya mungkin ngelakuin hal-hal yang aku suka, dan mungkin kayak jarang aku suka. Contohnya aku tuh suka banget ngelukis, walaupun aku gak bisa ngelukis ya, tapi kan sekarang banyak tuh yang dijual kayak kanvas-kanvas yang udah ada nomornya, tinggal diwarnain. Kamu tahu gak?
1: Tahu, pernah kok itu.
0: Nah iya, nah aku suka banget ngewarnain kayak gitu kan. Nah jadi salah satu healing aku juga sebenarnya udah aku sekedar ke coffee shop sendiri terus ngelakuin itu, udah itu enak banget. Jujur aku rasanya kapan ya terakhir kayak gitu, tahun 2025 deh. Kayak gitu. Dan mungkin di tahun 2026 nih lagi aku pengen kayak gitu lagi sih, cuman kayak ya belum kesampaian aja. Nah itu salah satu stress release aku juga sih, Rohadi. Nah kalau kamu gimana nih, Rohadi?
1: Kalau dari aku sih sebenarnya 11-12 ya, sama kayak karena dia. Cuma lebih ke ya tipe orang yang kalau ada masalah tuh gak cerita, pendiam gitu. Tapi bakal nunjukin kepada orang yang tepat gitu. Misalkan temen yang memang temen dekat banget. Jadi kayak gak semua orang tuh berhak tahu apa yang kita rasain. Tapi
0: iya sih,
1: ada loh pasti yang dimana kita juga tidak boleh memendam terlalu lama dan sendirian.
0: Iya sih benar.
1: 12 kayak karena dia lah.
0: Oke, jadi mungkin ya seperti itulah ya tahun pro 2. Dan kamu kayak juga kayak gitu kan tahun pro 2. Aku yakin kayak orang lain juga pasti ada yang lakuin hal yang sama. Kalau gitu oke deh, Rohadi, thank you ya udah terima calling kita yang agak mendadak ini di malam hari ini. Kalau gitu kita moving on dulu ya ke beberapa single yang ada di playlist kita. So stay tune terus ya tahun pro 2 di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Oke, Tom Pro 2, Nadia balik lagi dan gak kerasa ya. Sekarang ini udah ada di pukul 22 lebih 45 menit, yang artinya tinggal 15 menit lagi aja nih waktu kita ya. So, buat kamu yang mau cerita-cerita, ini kayaknya terakhir kali ya Tom Pro 2, kali terakhir kamu bisa cerita bareng kita Tom Pro 2. Karena bentar lagi udah menunjukkan pukul 11 malam, yang artinya kebersamaan kita di Jaga Malam hari ini udah hampir selesai. Oke. Tapi kayaknya aku bakal ngelanjutin aja deh Tom Pro 2 main-mainan kita. Apa nih? Wait.

tadi by the way kita lagi main deep talk, deep talk kan. Tadi karena ada bareng Sofia, terus tadi juga ada bareng Adit, dan sekarang maksudnya bareng Rohadi, dan sekarang kok sendirian nih Tom Fradua. Jadi ya udahlah ya, kita sendirian banget nih main deep talk, deep talkannya. Dan ini pertanyaannya wow banget sih Tong Pro 2, rada lucu juga gitu. Ini pertanyaannya adalah, pernah nolak orang gak? Dan alasannya kenapa? Kalau nolak itu kayaknya gak pernah sih. Pernah gak ya? Aku lupa nih Tong Pro 2, tapi aku pernah ada satu cerita lucu ya bagi aku. Aku real, aku sampai blok orangnya karena kayak rada ilfeel dikit nih. Jadi ya udahlah ya Tom Fradua, ini sebenarnya udah agak lama, enggak lama-lama banget sih, tapi aku juga pernah ceritain di sini deh. Jadi buat kamu yang pernah denger ini Tom Fradua, ya udah dengerin lagi aja ya. Jadi kalau enggak salah di tahun lalu Tom Fradua, aku itu pernah dikenalin gitu ya. Aku tuh pernah dikenalin sama teman aku nih ya, Tong Pro 2 gitu kan. Kenalin sama satu orang gitulah. Jadi ya udahlah ya, aku kan kayak ya udah sekedar menambah relasi, ya udah gitu kan. Ya udah dikenalin. Sampai kontak aku udah ada di dia nih segala macam. Ya udah kita kayak pernah chat-chatan gitulah ya Tong Pro 2. Nah, bagi aku, dia ini tipe orang yang kayak cepet banget, ngerti gak sih? Maksudnya kayak pengen sat-sat-sat-sat gitu loh. Sedangkan ya bisa pelan-pelan aja gak sih mas? Kayak gitu loh, kayak kelihatan banget niatnya tuh, kelihatan banget gitu loh Song Pro 2. Jadi ya bagi aku kayak agak gimana ya sebenarnya. Terus gongnya yang bikin aku rada ilfeel sebenarnya, yaitu kayak gini. Jadi dia tuh umurnya tuh sebenarnya kayak cukup tua, enggak tua-tua banget sih, tapi ya bagi aku cukup tua sih. Dia itu kelahiran 97 gitulah Tom Pro 2 gitu ya. Dan rada jauh lah ya sama aku nih sebenarnya gap umurnya gitu loh. Ya udah aku manggil dia Mas dong gitu kan. Ya udah, "Hai Mas," segala macem gitu-gitu kan. Oke. Nah, ada satu statementnya dia, bukan statement sih, kata-katanya dia yang bikin aku ilfeel banget. Jadi dia kayak gini bilangnya. Apa karena kamu manggil aku Mas, aku harus panggil kamu Miss. Dia bilang kayak gitu. Nah, awalnya nih Tong Pro 2, aku tuh kayak ya udah, mungkin dia bercanda aja yang lagi jokes nih. Dia ngeluarin jokes bapak-bapaknya kali ya. Jadi ya udah aku kayak bilang, "Haha, ya enggak dong," kayak gitu kan. Kayak yang enggak, panggillah dia aja gitu, enggak usah yang pakai Miss. Nah, kayak gitu kan. Nah, tapi aku kira dia tuh panggil Miss tuh cuman waktu itu aja nih Tong Pro 2. Taunya enggak dong. Maksudnya kayak dia tuh setiap manggil aku pasti dia manggilnya Miss Nadia. Kayak real, kata gue mah, ini dia beneran. Dia manggil aku Miss Nadia banget gitu loh. Jujur, aku enggak bisa banget. Nah, detik itu aku langsung kayak, aduh, aku angkat tangan. Aku kayak, ih gak bisa banget nih Tom Pro 2, mohon maaf nih, rada ilfeel. Soalnya kayak dia manggil aku real, literally kayak Miss Nadia. Dia manggilnya kayak gitu. Aku udah bilang berkali-kali kayak, panggil Nadia aja. Maksudnya kayak, Miss Nadia apa sih gitu kan. Kayak, apa sih arti Miss Nadia? Aku ngerasa kayak, aku jadi guru les banget nih. Jadi kayak guru les dipanggil Miss gitu ya Tom Pro 2. Jadi ya udah aku bilang kan ke dia kayak enggak usah panggil Miss Nadia, panggil Nadia aja. Tapi real dia kayak dari awal itu sampai akhir dia manggil Miss Nadia, Miss Nadia, Miss Nadia. Dan karena ya aku rada gimana ya, rada ilfeel dan kayak agak terganggu, akhirnya aku blok nomor itu ya Tom Pro 2. Bukan karena aku jahat sebenarnya, tapi kayak emang gak bisa gitu loh. Kayak aku merasa terganggu dan ya udah aku mencoba untuk ya putus kontak aja sebenarnya. Jadi istilahnya gak nolak sih, cuman kayak real yang itu aku gak bisa ya Tom Pro 2.

Oke, Tong Pro 2, dan mungkin itu aja ya cerita aku yang bisa aku sharing di Jaga Malam hari ini. Dan karena bentar lagi udah menunjukkan pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, yang arti kebersamaan kita di Jaga Malam udah hampir selesai. So thank you ya Tong Pro 2 yang udah dengerin aku dari jam 9 tadi, yang udah ikut telepon-telepon bareng kita juga, thank you banget. Dan buat kamu juga yang udah curhatin cerita kamu, thank you juga ya Tong Pro 2. Okay? Dan besok kita akan bertemu lagi, karena besok aku bakal siaran jam 10 di Pro 2 Hitlist. So buat kamu yang pengen diputerin lagu-lagunya, bisa banget ya, besok aku bakal temenin kamu di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12. Okay? Oke deh Tom Pro 2, ini juga akhir perjumpaan kita ya. Kalau gitu Nadia pamit. Dadah, bye-bye. Selamat weekend buat kamu ya besok Tom Pro 2. Dan ya selamat long weekend juga buat kamu ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman-teman Pro2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia, mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kisah Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
1: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa.
0: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman.
2: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
0: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
3: Allahu Akbar.
0: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
4: Ayah, ayo kita bermain.
5: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
0: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
5: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
0: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
6: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
0: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati. Tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
7: sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat, agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?"
0: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
3: "Untuk apa Nabi mengumpulkan kita semua?"
0: Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
7: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara."
0: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat. Namun, semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tantangan dari kaum Bani Israel.
8: "Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari."
0: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
8: "Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun."
0: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya. Karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
9: "Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?"
8: "Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat."
9: "Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah."
0: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
8: "Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku."
0: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
10: "Masuklah ke dalamku."
0: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi dua dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
10: "Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?"
0: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
11: "Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya."
0: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. Dua nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam.
12: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

FM. Radio. Radio. Stages.

0: waktu Indonesia Tengah saja dibacakan info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan pemenang Anugerah Duta Bahasa NTB tahun 2026 dalam kegiatan yang digelar pada hari Rabu 20 Mei 2026 sebagai puncak pemilihan generasi muda di bidang kebahasaan dan kesastraan. Kegiatan tersebut diikuti 20 finalis terbaik yang telah melalui proses seleksi berjenjang mulai dari 50 besar hingga 20 besar sebelum akhirnya ditetapkan sebagai pemenang. Tony Samsul Hidayat selaku panitia pelaksana menjelaskan bahwa seluruh finalis telah melakukan proses penilaian ketat yang mencakup kompetensi, komitmen serta inovasi di bidang kebahasaan. Bunda Literasi NTB Sinta Muhammad Iqbal dalam sambutannya juga menekankan tantangan literasi di era digital yang semakin kompleks, terutama dengan hadirnya teknologi dan kecerdasan buatan. Ia juga menegaskan bahwa literasi tidak sekedar membaca tetapi memahami dan mengolah informasi secara kritis. Sementara itu, Kepala Bahasa Balai Bahasa Provinsi NTB menegaskan bahwa Duta Bahasa memiliki peran penting dalam mengampanyakan Trigatra Bangun Bahasa di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut juga diramaikan dengan penampilan seni budaya seperti tari kolosal, sasambo, dan hiburan dari Ikatan Duta Bahasa 2021. Adapun hasil akhir menetapkan Tangguh Pratama Putra dan Tiwi Septiani sebagai pemenang satu, disusul lalu Asril Wahyu Ramdhani dan Sri Anissa Septiani sebagai pemenang dua, serta Sultan Adiatma dan Carolina Syagan sebagai pemenang tiga. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kota Mataram kembali menjadi panggung prestasi bagi pelajar SMPN 15 Mataram. Dalam kompetensi tersebut, sekolah ini berhasil memboyong sejumlah penghargaan dari berbagai cabang lomba seni yang dipertandingkan. Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi pembinaan seni di lingkungan sekolah dengan hasil yang merata di berbagai kategori lomba. Adapun prestasi yang diraih SMPN 15 Mataram pada FLS3N Kota Mataram antara lain juara 1 musik tradisional, juara 2 tari kreasi, juara 2 mendongeng, serta juara 3 pantonim. Kepala SMPN 15 Mataram Sri Wahyuni Indriani menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari proses pembinaan yang berkelanjutan serta kerja keras para siswa dan pembina ekstrakurikuler. Ia juga menambahkan bahwa sekolah akan terus memperkuat kualitas latihan serta mematangkan persiapan untuk berbagai ajang lomba yang akan datang. Lebih lanjut, pihak sekolah menilai bahwa hasil yang diperoleh tidak hanya menjadi ukuran prestasi tetapi juga bagian dari proses pengembangan karakter dan kreativitas siswa melalui seni budaya. Pembinaan akan terus diperkuat agar capaian serupa dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada kompetensi berikutnya. Dengan raihan tersebut, SMPN 15 Mataram kembali menegaskan eksistensinya sebagai salah satu sekolah yang aktif mendorong pengembangan potensi siswa di bidang seni sekaligus berkomitmen menjaga tradisi prestasi di tingkat kota hingga provinsi.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

panas-panas selamat hari Sabtu semuanya. Gimana kabarnya? Ya ampun udah lama banget aku 2 hari libur rasanya kayak lama banget gak siaran. Kangen banget. Kali ini bakal ada Nanda, Gloria. Gloria deh ngaku. Sekarang namanya Glow yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yeay. Tentunya bakal ada hal-hal menarik sama aku dan kamu bakal dengerin suaraku sampai nanti di jam 10 pagi. Oke, alright. Gimana kabarnya teman Pro 2? Udah bosen belum makan daging ya? Kayaknya pada bosen banget soalnya di rumahku juga daging banget. Karena dapat kurban. Senang sekali rasanya ya di Idul Adha ini. Bukan cuma teman-teman yang beragama Islam aja yang dapat kurban, ternyata aku juga dapat loh. Sangat happy sekali dan bingung juga udah mau diapain lagi dagingnya karena lumayan banyak dapatnya. Belum lagi dikasih sama beberapa tetangga makanan yang diolah daging yang diolah jadi makanan. Jadi banyak banget olahan makanan nih di rumahku ya yang bentukannya daging-dagingan. Jadi bingung. Jadi buat kamu yang lagi mungkin mau menguruskan badan dengan mau berolahraga today, so bisa banget kalau misalnya kayak gitu. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 10. Stay tune terus di Prodo FM Mataram karena nanti abis ini bakal ada beberapa kita lihat dulu ya. Pokoknya nanti di jam 7:30 pagi waktu Indonesia Tengah bakal ada informasi cuaca hanya untuk kamu.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

bakal ada informasi cuaca untuk kamu teman produ yang kepo banget. Kira-kira cuaca hari ini bakal kayak gimana? Jujur semalam dingin banget. Aku bahkan ini pakai jaket gunung ya teman produ di studio karena sedingin itu bro. Aku nggak tahu kenapa tapi katanya sih ya ini karena di Australia lagi winter jadi angin-anginnya itu kecipratan lah kita ya. Jadi dingin juga cuacanya. Jadi buat kamu yang kayak nggak bisa banget untuk dingin-dingin, jangan lupa dipakai jaketnya ya, karena memang sedingin itu today. Nanti bakal kayak gimana cuaca hari ini, aku bakal kasih tahu ke kamu. Tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Yunita. Yang mana? Yang harus bahagia.

0: Info cuaca hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini, kita langsung aja di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapannya 65% dan kecepatan angin 12,6 km per jam dari arah timur. Next, di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah aja dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembapan 51%, kecepatan anginnya 17,1 km per jam dari arah timur. Di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah aja dengan suhu 32 derajat Celcius, kelembapan 54% dan kecepatan angin 19,9 km per jam dari arah timur. Terakhir, di jam sore ya, di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan 70% dan kecepatan angin 14,7 km per jam dari arah timur. Di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan akan cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan 81%, kecepatan angin 10,8 km per jam dari arah timur. Terakhir banget, di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan 84% dan kecepatan angin 10,4 km per jam dari arah timur. Wow, bakal cerah aja, cuma rada dingin aja sih suhunya ya teman Pro 2. Jadi ya buat kamu yang gak kuat dingin, jangan lupa dipakai jaketnya dan stay healthy, oke? Okay? Itu dia informasi cuaca. Masih banyak banget hal yang pengen aku obrolin sama kamu, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Sepada.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade. Hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade. Hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takar ruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu, Ade.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Kamu sarapan apa today? Eh, by the way, sekarang berarti bakal ada long weekend banget ya. Kalau misalnya kemarin liburnya dari hari apa tuh ya, Rabu, Kamis, terus Jumat masuk kemarin nanggung banget ya. Padahal Sabtu Minggu libur. Terus habis itu besok libur juga hari Senin karena tanggal merah. Kalau gak salah tanggal 1 tuh, 1 Juni tuh kesaktian Pancasila. Oh, enak banget. Baru beraktivitas di hari Selasa. Enak banget ya. Kalau kayak gitu mungkin kamu punya banyak banget waktu hari ini, mau siap-siap kek, atau mungkin kamu lagi ada acara buat olahraga, karena emang kemarin makannya daging banget ya, takutnya kolesterol atau asam urat, dan kamu kayak pengen ya udah deh aku pengen memulihkan badanku. Oke, bakal ditemenin sama aku sampai di jam 10. Kamu mau titip-titip salam juga boleh kali ya. Nanti di jam 7 bakal ada informasi-informasi yang nemenin kamu. Kalau misalnya mau chat-chat aku juga boleh banget di nomor 0819-02-05-7000 ya. Kalau misalnya belum follow juga Instagram @produfmmataram, boleh TikToknya juga @produfmmataram. Pokoknya aku tungguin. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Produfmmataram. Let's go. Ada Wisnu Santika and Cinta Laura, Mikasa.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu nggak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah. Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu? Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu nggak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
2: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
3: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Yay, okay. By the way, kamu tahu gak sih? Aku gak tahu kamu lihat atau enggak. Cuma tadi aku waktu berangkat pergi ke siaran, ke kantor, itu ngeliat bulannya cakep banget tahu. Literally yang bulat sempurna dengan cahayanya yang terang benderang, kayak cantik banget. Dan buat kamu yang belum tahu, nanti di tanggal 31 Mei 2026, which is itu besok, langit itu bakal menghadirkan fenomena yang dikenal sebagai blue moon. Ya ampun, bakal ada blue moon besok. Walaupun namanya terdengar kayak bulan warnanya biru ya, tapi ini sebenarnya adalah satu fenomena yang emang untuk istilah bulan purnama kedua yang terjadi dalam satu bulan kalender yang sama. Karena purnama pertama udah muncul di awal Mei kemarin, maka purnama berikutnya di akhir bulan otomatis itu jadi blue moon namanya. Nah, si fenomena ini sebenarnya jarang banget kejadian karena memang ini ya nggak tahu juga ya perputaran bulannya kali ya, dan ini jadi salah satu hal yang menarik banget untuk para pengamat langit dari berbagai macam negaranya. Dan menariknya lagi, blue moon kali ini juga bertepatan sama fase micromoon, yaitu di mana kondisi ketika bulan itu berada di titik orbit terjauh dari bumi. Makanya ukuran bulan ini terlihat sedikit lebih kecil dan juga redup dibandingin bulan purnama biasanya. Walaupun perbedaannya gak terlalu mencolok sih kalau misalnya kamu lihat sama mata kamu yang benar-benar cuma mata telanjang doang ya. Ya aku juga ngeliat ini kayaknya bulan purnama, cuma kayak kok kayak kecil banget, tapi terang banget dan itu jernih banget. Lagi sesubuh tadi aku bilang semalam, aku gak lihat yang malam. Sesubuh tadi. Oke, buat kamu yang suka banget sama apa ya, show penampilan pertunjukan dari bulan dan juga bintang dan juga benda angkasa lainnya, jangan lupa besok lihat ya. Besok akan ada blue moon di tanggal 31 Mei 2026.

0: pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa Ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
1: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut les parenting.
4: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
4: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
4: Iya Bu. Anu,
3: udah sana cepet bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
6: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
7: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

soal dingin tadi, aku udah bilang kan ya, emang semalam aku juga pergi dan rasanya dingin banget. Padahal aku pergi tuh sekitar jam 8-an, tapi memang dingin banget. Dengan PD-nya aku tidak menggunakan jaket walaupun aku pakai sweater, tapi kayak dingin banget jujur. Jadi buat kamu yang kayak gak bisa banget dingin, alergi dingin juga ada ya. Jadi jangan lupa pakai alat tempur kamu, pakai jaket, pakai shawl, kayak udah kayak di luar negeri aja. Dan informasi selanjutnya ini datang dari Bali, yang ternyata bahkan suhu di Bali belakangan ini tuh emang kerasanya lebih dingin juga ya, apalagi di malam hari sampai pagi. Jujur, subuh tadi pun masih dingin banget teman Pro 2. Bahkan ini suhu minimum yang tercatat di dalam 24 jam terakhir itu nyampe 20 derajat Celsius di wilayah Jembrana. Luar biasa 20 derajat bro. Dan suhu ini juga yang lebih rendah ini terutama di pagi dan juga malam hari, yang membuat sebagian warga ini harus pakai pakaian yang lebih tebal kalau misalnya mau aktivitas di luar rumah. Nah ini pastinya juga kita butuhin ya. Kalau kamu ngerasa udah dingin, jangan dipaksain teman Pro 2. So kamu juga harus pakai baju yang agak sedikit tebal. Bahkan aku yang termasuk kuat dingin aja ya, semalam tuh harus bukan tidur sih, lebih ke mandinya harus pakai air hangat ya, karena dingin banget. Bahkan ya aku bener-bener ngerasa dingin banget sih. Dan ini juga kondisi dinginnya juga udah mulai dirasakan udah beberapa hari ya teman Pro 2, yang bikin kita tuh jadi susah juga. Dan banyak banget orang-orang di Bali juga memilih ya berjemur di bawah sinar matahari waktu pagi. Kalau misalnya kamu ngerasa emang rada dingin, ya udah berjemur aja di pagi hari, karena cahaya matahari di pagi hari ini bagus banget ya. Apalagi sekarang baru jam 7 lewat 20. Boleh banget sambil dijalan-jalanin. Apanya yang dijalan-jalanin? Kakinya. Jalan-jalan pagi lah teman Pro 2. Boleh banget. Dan pastinya untuk menjaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin ya, dan juga makan makanan yang bergizi. Karena kalau misalnya kamu gak kuat dan juga kamu malah kamu maksain diri tapi banyak banget aktivitas, ini bakal berbahaya banget buat kamu. So jangan kemana-mana, dan juga jaga kesehatan kamu. Dan jangan lupa juga hari ini makan sarapan ya.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Aduh, ini informasinya bikin aku kayak, aduh, pengen pindah. Ini ada kabar juga dari Singapura, yaitu negara tetangga kita ya, yang deket banget juga hitungannya dari negara kita. Yang ternyata kalau kamu tahu nih ya, di Singapura itu, ini buat kamu yang nganggur aja, itu dikasih duit tunjangan 76 juta. Wow. Wow, buat yang nganggur doang dan juga buat warga yang berpenghasilan rendah. Sangat diperhatikan ya, jujur nih ya, dengan kondisi Singapura yang memang kalau bisa dibilang adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang maju gitu ya. Kalau misalnya dibandingin sama negara-negara lainnya yang ada di Asia Tenggara. Karena bisa dilihat dengan kondisi negaranya yang dengan hasil keuangannya yang memang bagus juga, terus juga fasilitasnya dan juga orang-orangnya juga sumber daya manusianya juga mantap-mantap ya. Jadi gak heran juga kalau misalnya untuk warga yang berpenghasilan rendah dan juga menganggur ini diberikan tunjangan sebesar 76 juta rupiah, bukan rupiah sih, iya 76 juta rupiah. Tapi kalau di Singapura aku gak tahu ya, apakah biaya hidupnya juga mahal. Jangan bilang pengen dikasih juga, tahu-taunya juga 76 juta di Singapura cuma bisa hidup doang, jadi gak ada apa-apa dan rasanya. Tapi memang salah satu tanggung jawab yang aku pelajari sejak kita beranjak dewasa gitu adalah bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jadi ya pastinya kita juga bertanggung jawab nih, kira-kira kita apa ya yang bisa diajarin gitu. Kira-kira kita harus ngapain ya, dan gimana caranya kita bisa ngehidupin diri kita sendiri dulu deh. Bertanggung jawab tentang apa yang harus kita lakukan dan juga harus kita tunaikan gitu ya. Beli apapun dengan duit sendiri, bukan minta-minta juga, apalagi ngemis-ngemis sama pasangan kamu. No, it's a big no. Jadi ya usia dewasa mengajarkan kita untuk ya bertanggung jawab atas diri sendiri aja dulu. Mau beliin kamu apa ki, mau self reward ki, yang penting bisa gitu ya untuk menghidupi diri kamu sendiri. So aku berharap itu juga terjadi buat kamu teman pro 2. Jangan pernah menyerah. Kita belajar tanggung jawab masing-masing dari diri kita sendiri dulu, oke?

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Masih di Spada sama Glow yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ada Vitamin U dari Paul Partohap, si bucin ya. Luar biasa bucinnya tuh, bener-bener sebucin itu. Aduh. Ngomongin soal apa tadi ya, tentang Singapura yang ngasih tunjangan 76 juta untuk warga yang berpenghasilan rendah dan juga menganggur. Duh, jujur ini adalah satu-satunya cita-cita kita ya, karena memang ya pasti ini jadi permasalahan juga di negara kita. So semoga kita bisa sampai di titik itu, walaupun gak tahu kapan. Dan informasi selanjutnya masih banyak juga nih. Kamu tahu gak sih, salah satu artis yaitu Angelina Jolie, yang kalau aku ingat banget filmnya tuh Maleficent. Jujur Maleficent ini adalah salah satu film yang dimainin sama Angelina Jolie, yang kelihatan tuh memang dia galak banget tapi hatinya Hello Kitty. Ngerti gak sih, kayak lo tampilan lo tuh garak, garang, ganas, tapi hati lo tuh Hello Kitty banget, Angelina Jolie. Kayak tau gak sih kamu, kalau misalnya ada orang yang galak tapi dia tuh sebenarnya tuh dia lembut, dia kayak enggak suka marah, tapi dia ya udah kelihatannya dia baik-baik aja dah pokoknya. Dan buat kamu yang belum tahu, Angelina Jolie ini membeli tanah dengan luas 60 ribu are di Kamboja. Buat apa? Buat melindungi satwa liar dari pemburuan. Luar biasa banget ya. Udah aku bilang, walaupun mukanya tuh judes abis, kayak muka orang yang pengen ngajak berantem, tapi hatinya nih Hello Kitty banget. Bayangin dia beli 60 ribu ya, bukan 60 are, tapi 60 ribu are di Kamboja buat melindungi satwa liar. Kapan lagi ada orang semulia dia? Ngerti gak sih kamu? Kayak ini orang benar-benar sebaik itu tuh ngapain? Tapi memang gitu ya, kalau misalnya memang cuma niatnya baik aja dan memang uangnya atau mungkin hasil dari jerih payahnya ini untuk berbuat kebaikan sih, aku rasa memang ya nggak akan habis juga rezekinya. So aku sungguh-sungguh tersentuh sekali dengan Angelina Jolie. Semoga kamu bisa sehat selalu dan pastinya kamu juga bisa menjadi motivasi lah ya, motivator buat kita semua yang lagi berjuang tentang masa depan kita.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru. Seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.